nanti. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama KPKNL Dumai selama ini dalam membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengelola aset daerah, khususnya melalui mekanisme lelang. Ia berharap kerjasama tersebut terus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan serta standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Menurutnya, pengelola aset pemerintah perlu dilakukan secara tertib, termasuk terhadap barang-barang yang sudah rusak atau tidak lagi dapat dimanfaatkan. Barang yang memenuhi ketentuan untuk dilelang maupun dimusnahkan harus diproses sesuai mekanisme dan dilengkapi administrasi yang diperlukan. Asmar menilai penataan tersebut penting untuk memastikan aset dan dokumen pemerintah memiliki status yang jelas serta ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, silaturahmi tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama antara KPKNL Dumai dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Terkait hasil lelang, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan lelang pada Juni lalu dan pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti serta pejabat pelelang KPKNL Dumai, Hasin Tongan Pardede, Janes Hasiholan, dan Olivia Sitanggang. Cik Tuan dan Puan, demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenal no, jenengku Rudy, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami Abdi, Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wahid memakai bahasa Huban untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi Citu dan Puan. Semoga kita semua senantiasa sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya dapat kembali menemani Citu dan Puan dalam Beranda Budaya. Ruang untuk mengenal lebih dekat tradisi, adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Citu dan Puan, kalau kita berkumpul bersama keluarga atau sanak saudara, apa yang paling sering menjadi pengingat suasana? Salah satunya tentu makan bersama ya kan? Dikelilingi hidangan, kita berbagi cerita, bertukar kabar, dan mempererat hubungan. Nah, dalam kebudayaan masyarakat Melayu, khususnya di sejumlah wilayah di Riau, terdapat tradisi makan bersama yang dikenal dengan sebutan makan bajambau. Nah, tradisi ini bukan sekedar tentang makanan yang tersaji, tetapi juga berkaitan dengan kebersamaan, tata krama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Citu Rempuan, pagi ini kita akan mengenal lebih dekat makan bajambau, lebih dari sekedar makan bersama. Nah, makan bajambau dikenal dalam kehidupan masyarakat Melayu di sejumlah wilayah yang ada di Riau, termasuk lingkungan budaya Kampar. Nah, pelaksanaannya dapat dijumpai dalam kegiatan adat, kenduri, pertemuan keluarga maupun acara kemasyarakatan dan tata cara yang menyesuaikan kebiasaan setempat. Dalam tradisi ini, Citu dan Puan, makanan disiapkan untuk dinikmati bersama. Hidangan dapat disajikan dalam wadah atau dulang, bergantung pada kebiasaan masyarakat yang melaksanakannya. Orang-orang kemudian duduk bersama, menikmati hidangan dalam suasana kekeluargaan. Coba kita bayangkan suasananya. Hidangan sudah tersusun, anggota keluarga dan tamu berkumpul, lalu semua menikmati makanan sambil menjaga kesopanan. Nah, suasana seperti inilah Citu dan Puan yang menciptakan kesempatan untuk saling berinteraksi tanpa harus terikat pada urusan formal. Menariknya lagi, dalam tradisi makan bersama, yang menjadi perhatian bukan hanya jenis makanan yang disajikan, tetapi juga cara orang memperlakukan sesama. Ada penghormatan untuk tamu, perhatian kepada orang yang lebih tua, dan kesempatan bagi semua yang hadir untuk merasakan kebersamaan. Tentu saja, tata cara makan bajambau ini tidak selalu sama di setiap kampung. Berbeda-beda. Ada perbedaan dalam penyajiannya, ada perbedaan susunan tempat duduknya, maupun acara yang menyertai. Karena itu, tradisi ini perlu dipahami Citu dan Puan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cuk. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cuk.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

baru Suara Budaya Riau. Cituwada Puan, kalau kita perhatikan ya, makan bajambau mengajarkan satu hal yang sederhana tetapi penting. Nah, makanan dapat menjadi jalan untuk mendekatkan hubungan antar manusia. Ketika orang duduk bersama, mereka memiliki kesempatan untuk berbincang, saling mengenal, dan mempererat silaturahmi. Nah, dalam acara keluarga atau kenduri, kebersamaan ini juga dapat mempertemukan saudara yang jarang berjumpa. Selain itu, Cituan dan Puan, makan bersama mengingatkan kita tentang pentingnya tata krama, menghormati orang yang lebih tua, menjaga sikap ketika menikmati hidangan, tidak mengambil makanan secara berlebihan, serta memperhatikan orang lain merupakan contoh perilaku baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai lainnya adalah semangat gotong royong dalam suatu acara, persiapan hidangan dan penataan tempat itu sering melibatkan banyak orang. Ada yang menyiapkan bahan makanan, ada yang memasak ya, menyusun hidangan dan membantu melayani tamu. Nah, jadi Cituan dan Puan, melalui kegiatan makan bersama, kita dapat melihat bagaimana hubungan sosial dibangun lewat hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di kampung atau di lingkungan keluarga Cituan dan Puan, apakah tradisi makan bersama seperti bajambau ini masih sering dilaksanakan? Mungkin untuk kenduri ya, acara pernikahan, pertemuan keluarga atau kegiatan adat lainnya. Apa pula kenangan paling berkesan yang Cituan dan Puan ingat ketika makan bersama sanak saudara? Menariknya lagi, rasanya kalau kita dapat berbagi cerita, karena setiap daerah mungkin memiliki cara dan kebiasaan yang berbeda dalam menjaga tradisi ini. Nah, pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Makan bersama mengeratkan kasih, silaturahmi menyatukan kalbu.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
3: Cetuan Empuan, sebanyak 14 atlet panahan Riau mengikuti kejuaraan nasional atau kejurnas panahan 2026 yang berlangsung di Jakarta 7 hingga 12 Oktober 2026. Para atlet tersebut turun di sejumlah nomor di antara kompion, reserve, nasional, dan baribu. Nah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Riau, Musvita, mengatakan persaingan pada kejurnas tahun ini cukup ketat. Terlebih sebagian atlet Riau diturunkan merupakan atlet muda yang harus bersaing dengan pemanah senior dari berbagai daerah. Meski demikian, Cituan Empuan Perpani Riau tetap menargetkan medali dari keikutsertaan tersebut. Target utama diarahkan pada nomor kompon dengan harapan dapat meraih satu medali emas, bahkan dua emas jika target nomor perorangan dan beregu dapat tercapai. Sementara itu, Kabid Binpres Perpani Pekanbaru Arif mengatakan dari atlet 14 atlet yang mewakili Riau, sebanyak 8 atlet berasal dari Pekanbaru, terdiri dari 4 putra dan 4 putri. Arif menambahkan persiapan atlet telah dilakukan sejak jauh hari, termasuk melalui kejuaraan provinsi yang menjadi salah satu tahapan penentuan atlet yang diberangkatkan mewakili Riau. Keikutsertaan di kejurnas diharapkan tidak hanya menghasilkan medali, tetapi juga memperkuat mental dan pengalaman para atlet muda. Cituan Puan, demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dan Nugrama 4 Berseri. Berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Cituan dan Puan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Nah, artinya beberapa bulan lagi kita akan menyambut akhir tahun. Nah, biasanya menjelang perayaan hari besar, keagamaan dan pergantian tahun, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan bisa mengalami perubahan. Bisa beras, cabai, bawang merah, telur, ayam, hingga minyak goreng, itu menjadi kebutuhan yang selalu dicari. Ketika permintaan meningkat sementara pasokan terbatas atau distribusi terganggu, harga sejumlah bahan pangan dapat mengalami kenaikan. Nah, kondisi ini tentu saja menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang harus mengatur pengeluaran rumah tangga. Namun perlu kita pahami bahwa kenaikan harga satu atau dua komoditas belum tentu berarti inflasi secara keseluruhan meningkat. Nah, inflasi berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Jadi karena itu Cituan dan Puan, menjaga kestabilan harga pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak ya, mulai dari petani, distributor, pedagang, hingga masyarakat sebagai konsumen. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas harga? Cituan dan Puan, menjaga harga pangan tetap stabil itu membutuhkan beberapa langkah yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, pemerintah dapat memantau perkembangan harga, memastikan ketersediaan stok, memperlancar distribusi, serta melaksanakan gerakan pangan murah apabila diperlukan. Di sisi lainnya adalah petani dan pelaku usaha juga berperan penting dalam menjaga kelancaran pasokan. Distribusi yang baik membantu bahan pangan sampai ke pasar tepat waktu, sehingga risiko kelangkaan akibat hambatan pengiriman dapat dikurangi. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai masyarakat Cito dan Puan? Kita dapat memulai dari kebiasaan sederhana, seperti berbelanja sesuai kebutuhan saja, membandingkan harga di beberapa tempat, dan memanfaatkan bahan pangan lokal, dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan ya, karena khawatir harga akan naik. Masyarakat juga dapat memantau informasi harga pangan dari sumber resmi seperti pemerintah daerah, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait. Nah, dengan informasi yang tepat, kita bisa merencanakan belanja secara lebih bijak lagi, tanpa ikut memicu kepanikan pasar ya. Dan Cito dan Puan, kita masih di informasi-informasi menarik untuk Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Masih ada saya, Riri Handayani, dan jangan lewatkan Cito dan Puan, nanti akan ada obrolan religi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Ini sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: talk, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Cetunan Puan, kestabilan harga pangan itu sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi karena itu menjelang akhir tahun, mari kita mulai membiasakan diri menyusun anggaran belanja dan menentukan prioritas kebutuhan keluarga kita. Nah, jika harga satu bahan pangan meningkat, kita dapat mempertimbangkan bahan alternatif yang nilai gizinya sesuai dan pastinya harganya lebih terjangkau ya. Misalnya menyesuaikan menu harian dengan bahan pangan lokal yang sedang tersedia melimpah. Selain itu, Cetunan Puan, hindari membuang makanan dan simpan bahan pangan dengan cara yang tepat agar tidak cepat rusak. Nah, langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Pada akhirnya, menjaga harga pangan tetap stabil itu membutuhkan ketersediaan pasokan, distribusi yang lancar, pemantauan harga, serta perilaku belanja yang bijaksana. Semoga menjelang akhir tahun, Cetunan Puan, kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan daya beli keluarga kita bisa terjaga ya. Oke, Cetunan Puan, kita masih di 95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Surabaya Riau, dan masih ada saya, Riri Handayani.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nah, jutaan empuan bagi setiap keluarga, belanja kebutuhan dapur itu merupakan pengeluaran yang tidak bisa dihindari ya. Karena itu ketika harga sejumlah bahan pangan naik, kita perlu lebih cermat dalam mengatur anggaran agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang secara berlebihan. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah membuat daftar belanja sebelum pergi ke pasar. Dahulukan bahan pangan yang benar-benar dibutuhkan dulu, periksa ketersediaan di rumah dan tentukan anggaran sesuai kemampuan. Jadi dengan begitu, cituan empuan, kita dapat mengurangi pembelian yang tidak direncanakan. Tips hemat agar pengeluaran tetap terkendali. Cituan empuan, setelah membuat daftar belanja, ada beberapa cara lain yang bisa kita terapkan agar pengeluaran tetap terkendali di tengah

perubahan harga kebutuhan pokok. Yang pertama adalah bandingkan harga di beberapa tempat sebelum membeli. Kita bisa melihat perbedaan harga di pasar tradisional, warung atau toko kebutuhan sehari-hari. Namun jangan lupa memperhitungkan juga biaya transportasi agar belanja yang terlihat murah benar-benar menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan bahan pangan lokal yang sedang banyak tersedia. Jika harga satu jenis sayuran sedang tinggi, kita bisa pilih sayuran lain. Kemudian manfaatkan bahan makanan yang sudah tersedia di rumah. Susun menu untuk beberapa hari agar bahan pangan tidak terbuang sia-sia. Terakhir, Citu dan Puan catat pengeluaran belanja setiap hari. Karena dari catatan tersebut, kita dapat mengetahui kemana uang belanjanya dan bagaimana yang masih bisa dihemat. Oke, demikian informasi kali ini Citu dan Puan ya. Semoga tips sederhana ini bisa membantu Citu dan Puan mengatur belanja rumah tangga dengan lebih bijak di tengah perubahan harga kebutuhan pokok. Ingat ya, belanja hemat bukan soal membeli sedikit mungkin, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga dengan anggaran yang tersedia. Citu dan Puan tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Satu lagu Melayu kembali, jelang nanti kita ikuti program spesial obrolan religi ya, nanti pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4. Inilah suara budaya Riau.
1: ...95,9 FM, RRI Pro 4, Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, saatnya kita di obrolan religi, edisi Jumat 9 Oktober 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini. Dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cituan dan Puan di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepadanya. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Cituan dan Puan, pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya Riri Handayani kembali menemani Cituan dan Puan dalam program obrolan religi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan perjalanan hidup setiap muslim, yaitu menjemput hidayah tanpa batasan usia, indahnya belajar Al-Quran. Cituan dan Puan, pernahkah terlintas di hati kita keinginan untuk belajar membaca Al-Quran dengan lebih baik, tetapi kemudian merasa malu karena usia sudah tidak muda lagi? Atau mungkin ada di antara kita yang merasa terlambat karena sejak kecil belum sempat belajar mengaji secara sungguh-sungguh. Nah, sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang patut kita syukuri. Karena belajar Al-Quran bukan hanya untuk anak-anak, bukan pula terbatas bagi mereka yang sudah lancar membacanya. Siapapun dapat terus belajar, memperbaiki bacaan, memahami makna, dan mengamalkan ajarannya sepanjang hayat. Tidak ada kata terlambat ya untuk memulai langkah kebaikan. Rasa malu, takut salah, dan merasa sudah terlalu tua, hendaknya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal kalamullah lebih dekat lagi. Nah, Cituan dan Puan, untuk membahas lebih jauh bagaimana menumbuhkan semangat belajar Al-Quran tanpa dibatasi usia, serta bagaimana menjemput hidayah melalui proses belajar yang penuh kesabaran, sudah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan pada pagi hari ini ya, di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kita sudah kedatangan Ustazah Haryati RSPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh dekat lagi dengan mic-nya Ustazah supaya lebih terdengar ya. Oke. Sehat Ustazah ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semangat ya Ustazah ya.
3: Insyaallah harus semangat.
1: Harus semangat. Iya. Nah, Ustazah, kita tadi sudah sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Sebenarnya apa makna hidayah dalam kehidupan seorang muslim Ustazah?
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan alhamdulillah kita kembali bersua pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketika kita membacanya menjadi ibadah, menjadi ibadah setiap huruf yang kita baca. Beda dengan ketika kita membaca sebuah buku, baik itu buku agama ataupun buku lainnya, Allah memberikan pahala itu hanya satu kegiatan itu saja. Tetapi ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan setiap huruf yang kita baca itu 10 kebaikan kepada kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah merupakan hudan atau petunjuk bagi umat Islam. Rasulullah SAW telah menyatakan 14 abad yang lalu bahwasanya aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang jika kamu berpegang teguh kepada yang dua hal tersebut, kepada dua pusaka itu, maka kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk itu harus kita usahakan. Artinya bukan datang sendiri. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk tersebut, hidayah tersebut? Maka dalam hal ini adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk atau hudal linnas, petunjuk bagi kita manusia, maka ketika kita membaca, ketika kita menghafal, ketika kita mengamalkan ayat suci Al-Quran itu akan terasa langsung ke dalam hati kita. Betapa luar biasanya firman yang Allah turunkan, dan juga Al-Quran ini akan menjadi obat bagi kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kita sebagai umat Islam, jangan sampai menyia-nyiakan petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan tunggu sampai ada waktu. Jadi luangkan waktu kita untuk menjemput petunjuk itu, yaitunya Al-Quran, salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, seperti kita ingin sesuatu yang kita harapkan, maka ketika kita membaca, ada peraturan, ada rambu-rambu yang mesti kita perhatikan. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu, ada yang mesti kita lalui, yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid ini, disinilah kita mulai start awal, bagaimana cara kita ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana membunyikan ayat, membunyikan setiap huruf yang kita baca. Dan di dalam ilmu tajwid ini terangkum di sana semua, bagaimana makhrajul huruf, cara-cara kita melafazkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian di sana juga ada sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Kemudian di sana juga ada ahkamul huruf. Para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran itu syukuri, karena disitulah Allah menggerakkan hati kita agar selalu dekat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya, baik. Itu mungkin sebagai pengantar juga bersama Ustazah kita pagi hari ini ya. Kalau kita bahas soal membaca Al-Quran, Ustazah, tadi saya sudah bahas juga di awal ya. Usia, nah kan ada nih sesuai tema kita kan, katanya sudah lanjut usia. Nah, malulah kalau baru mau belajar baca Al-Quran tuh gimana tuh, Ustazah?
3: Iya, baik. Ada ungkapan yang mengatakan sudah tua, malu rasanya untuk belajar Al-Quran. Itu mesti kita tepis. Karena itu merupakan salah satu bisikan setan. Jadi belajar Al-Quran ini tidak ada batas usia. Dan juga Rasulullah sudah mengingatkan kita untuk belajar itu minal mahdi ilallah, dimulai dari ayunan sampai kita ke liang lahat. Jadi tidak ada kata malu untuk membaca, untuk belajar Al-Quran, walaupun usia sudah dikatakan sudah hampir ya. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar Al-Quran, karena banyak yang akan kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya hati kita akan menjadi tenang. Karena yang kita baca itu kan bukan tulisan biasa, tetapi adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk kita umatnya. Agar kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita membaca, ketika kita menghafal, dan ketika kita mengamalkan, dan nanti itulah yang akan kita dapatkan hasilnya, baik itu di dunia dan apalagi ketika kita di akhirat nanti, insya Allah.
1: Insya Allah. Jadi tidak ada batasan usia ya, Ustazah.
3: Iya,
1: ya.
3: Tidak.
1: Kalau baru mau memulai saat ini, teringat saat ini ya langsung dilakukan ya, Ustazah.
3: Iya, karena itu merupakan salah satu kebaikan, salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi perlu disyukuri. Jadi Allah gerakkan hati kita untuk membuka setiap lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran.
1: Baik. Iya, Cituan Nempon bisa bergabung di line telepon kita pagi hari ini ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan ibu siapa ini?
4: Dengan Ibu Surtini di Sutomo.
1: Ibu Surtini di Sutomo.
4: Ya, dengan siapa Ibu sekarang nih penyiarnya?
1: Saya Riri, Ibu Surtini.
4: Oh, Riri.
1: Iya.
4: Ustazah kita siapa ya?
1: Ustazah kita, Ustazah Haryati.
4: Haryati. Selamat pagi Ananda, Ustazah.
3: Iya, iya Bu. Sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
3: Masya Allah.
4: Kalau Ibu ya, belum mengenai Al-Quran itu ya Bu. Abah, Ustazah, Ibu ingat masih kecil sampai sekarang, alhamdulillah lah Ibu masih bisa Ibu baca Quran Ananda.
3: Alhamdulillah.
4: Sangat Ibu syukuri.
3: Iya.
4: Sangat masih bisa Ibu, masih terang mata Ibu baca Quran.
3: Masya Allah.
4: Tak pakai kaca Ibu ngaji itu lah.
3: Sudah bertambah matanya ya Bu.
4: Kata Ustaz kita, siapa yang rajin baca Quran, matanya akan terang.
3: Iya, insya Allah.
4: Terbuktilah. Memang terbukti Ananda.
3: Iya.
4: Nah, jadi ibu lah itulah, mudah-mudahnya waktu kecil ingat lah ibu tuh di surau dulu kami mengaji itu ya.
3: Iya Bu.
4: Nah, kalau dulu zaman dulu tuh ibu ikut lomba dulu tuh untuk mencari ke tingkat provinsi, tapi ibu hanya sampai di tingkat kabupaten.
3: Masya Allah.
4: Nah, disitulah ibu gugur ya, tapi ya begitulah, panik ibu syukur sampai sekarang. Sekali kadang-kadang ibu kurang sehat, sekali 2 bulan ibu bisa hatam Quran.
3: Masya Allah.
4: Buat 1.5 bulan. Nah itulah nikmat yang tidak ada bisa ibu lupakan.
3: Masya Allah.
4: Jadi ya ibu tanyakan mengenai selawat kita lagi. Ya selawat ya kan, kalau malam kita tuh baca Al-Quran surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi petang Kamis malam Jumat. 110 ayat. Siapa baca Al-Quran surat Kahfi akan diampunkan dosanya sampai hari Jumat yang akan datang. Kan gitu ya Ustazah.
3: Iya, Masya Allah.
4: Nah, jadi mengenai ini yang ditanyakan mengenai selawat. Kadang-kadang sekarang kan banyak selawat yang diramahkan.
3: Nah,
4: jadi ibu lah capek ibu ngaji-ngaji lah zikir tuh duduk-duduk santai ibu.
3: Iya.
4: Nah, itu selawatan lagi.
3: Iya.
4: Nah, ibu selawatan Islami yang kita nyanyi-nyanyikan kan dalam kita tu kan Ustazah.
1: Iya Bu, iya iya.
4: Nah, itu Bu sendiri di rumah tu anak-anak bekerja. Jadi Bu nyanyi-nyanyi. Apakah itu kita besok ya mendapatkan pahala? Kalau pahala tu kan urusan Tuhan ya.
1: Iya Bu, iya Bu.
4: Tapi kita semua apa pekerjaan ikhlas karena Allah. Tentu kita mengharapkan hasilnya besok.
1: Iya.
4: Nah, sama kita kerja, kita harus mendapatkan gaji. Cuma apakah kita besok selawat kita yang beriramakan itu mendapatkan pahala kita besok tu? Cuma itu kan.
1: Iya.
4: Terima kasih Ananda.
1: Iya, sama-sama. Saya selalu Ibu semangat.
4: Ya, amin rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya.
1: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumiati di Sutomo ya. Oke, untuk Cituan dan Puan bisa bergabung kembali di line telepon kita 0761-23606 ya, di obrolan religi pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah dan sayangku sehat Rafia selalu ya.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
5: Atika Bu Elsa.
1: Ibu Ustazah. Atika di Pekanbaru ya?
5: Di Pondok Permai, Kecamatan Siaulu, Kampar.
1: Silakan sama Ustazah kita Ibu.
5: Iya, ini Ustazah kan jahat kali Israel tuh sama orang kita Palestina. Ada surat yang kita baca katanya dalam Al-Quran, walaupun kita tidak keluar perang. Surat apa paling bagus Ustazah kita baca untuk Palestina itu?
1: Iya.
5: Kemarin itu kalau nggak salah saya ada pernah saya dengar surat Al-Baqarah 25 sama 26-27, kemudian Yunus 84-85-88. Apakah iya betul itu Ustazah?
1: Oke, itu aja Ibu.
5: Itu saya amalkan betul sampai sekarang Ustazah. Tapi apa ada lagi yang lebih baik? Kita kan tidak bisa ikut berperang. Saya kalau ditugaskan mau juga sana
1: Ustazah. Masya Allah Ibu.
5: Iya, saya kesehatan Ustazah.
1: Iya.
5: Jadi masih saya masih sahid sana pun tidak apa-apa saya.
1: Masya Allah. Itu saja.
5: Tahun 2002 dulu pernah saya ditugaskan PKHI. Nah insya Allah lah Ustazah. Kami ada 4 orang. Karena itu amanah, saya kerjakan dulu pasien, saya layani dulu, baru saya beribadah. Dapatlah piagam. Apakah itu afdol itu haji saya itu, Ustazah? Yang 3 orang ini main-main aja, Ustazah. Sampai dia kena cekek katanya, sampai kena tarik.
1: Makanya
5: saya bilang sama kawan saya nih, ini kan tanah suci, saya bilang. Kita ada diamanahkan, ngapa kalian main? Pasien kita urus dulu, baru kita ibadah, saya bilang. Sujud syukur lah kalian gitu, sipar apa sujud syukur tuh, kata sampai gitu dia tanya tuh Ustazah.
1: Baik, itu saja buat Atika.
5: Makasih Ustaz.
1: Sama-sama.
5: Ustazah nanti dan sayangku.
1: Iya, sama-sama Ibu.
5: Dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin, amin.
5: Sampai tempat tujuannya, amin.
1: Amin. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu Atika di Siahulu ya.
3: Iya.
1: Ini gimana nih Ustazah?
3: Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang Ibu siapa tadi
1: Ibu di Stoma? Ibu Surtini.
3: Surtini.
1: Iya, Ibu Surtini
3: ya. Ini tentang solawat.
1: Tentang
3: solawat ini kita sudah tidak asing lagi kan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apa tujuan kita untuk bersolawat ini? Ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat, di yaumil akhir, ketika tidak ada lagi syafaat yang kita bisa dapatkan walaupun dari orang yang kita sayangi ketika kita di dunia. Jadi untuk Ibu Surtini ini Masya Allah ya, amal ibadahnya walaupun sudah dari segi usia ya Bu Surtini. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniat. Segala pekerjaan itu tergantung yang kita niatkan. Tadi kan tentang solawat. Jika solawat itu kita ingin bersolawat itu tujuannya untuk kita menyanjung, untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu apalagi dengan nada yang indah ya, dengan suara yang bagus. Jadi ketika kita membaca solawat itu dengan suara yang bagus, tanpa ada embel-embel yang lain, apalagi ketika kita misalnya di depan orang banyak, di depan apalagi sudah modern sekarang, sudah canggih ya, dengan suara mendayu-dayu ingin di luar lillahi ta'ala, maka itu Allah Maha tahu ya, bahwa yang kita lakukan itu sudah melenceng. Tapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah dengan suara yang indah, ingin selalu dekat dengan Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat pertolongan nanti ketika kita berjumpa dengan Rasulullah, itu merupakan suatu kebaikan, dan mudah-mudahan yang dibaca, yang kita baca itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan dengan selawat yang kita lantunkan itu kita akan dijumpakan oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ya Ibu Surtini, jadi niatkan segala yang kita lakukan itu lillahi taala. Ya, kemudian Ibu siapa tadi, Ibu yang di Siak Hulu?
1: Atika ya.
3: Bu Atika ya. Surat apa yang baik untuk dibaca ketika kita ingin mendoakan saudara kita yang sekarang sudah hampir 2 tahun ya, yang luar biasa mereka itu selalu digempur dengan, diberondong dengan segala macam. Kalau kita lihat, kita tidak sanggup untuk melihatnya kalau kita bandingkan dengan kita di Indonesia ya. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan selain kita ketika kita sholat, kita selesai sholat kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga saudara-saudara kita di Palestina, memberikan mereka itu kesabaran. Tapi sesungguhnya mereka itulah umat yang Allah pilih yang luar biasa. Nah, jadi kita selain berdoa untuk saudara kita yang di Palestina, ada ayat Al-Qur'an atau surah, beberapa surah yang bisa kita baca, kita niatkan yang kita baca itu Allah berikan pahala dan dikirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tadi Ibu Atika dan menyebutkan beberapa surah ya. Yang di dalam Al-Quran yang bisa kita baca, bisa juga kita membaca surah Al-Isra ayat 1, kemudian surah Al-Baqarah ayat 250. Jadi setiap Al-Quran, setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu insya Allah mengandung kebaikan, karena setiap huruf Allah berikan kebaikan, 10 kebaikan untuk kita. Jadi apapun ayat yang kita baca, kita niatkan mudah-mudahan Allah terima, kemudian Allah kirimkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan berkah ayat Al-Quran yang kita baca ini, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kesabaran terhadap saudara-saudara kita di Palestina tersebut, insyaAllah.
1: InsyaAllah kita balik lagi nih Ustazah, masalah seseorang yang baru mulai belajar membaca Al-Quran Ustazah. Nah, usia dewasa baru mulai, tapi masih ngerasa dirinya belum cukup baik. Tapi maju mundur Ustazah, mau mulai, aduh kayaknya belum cukup baik, aduh kayaknya masih banyak dosa nih. Nah, itu gimana tuh Ustazah?
3: Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, ini masalah menata hati nih ya. Karena kalau menunggu kesempatan ada waktu luang, itu tidak akan ada waktunya. Jadi kitalah yang harusnya bisa memanage waktu, menata hati kita agar apa? Agar jangan ada lagi nantilah karena kita tidak tahu ya, ketika umur kita itu sudah Allah katakan fa'iza ja'a ajluhum itu la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun, itu tidak akan ada lagi kesempatan. Jadi buat kita semua, mari manage waktu kita, tata hati kita agar apa? Agar kita selalu Kalau sudah terbersit dalam hati kita ingin belajar Al-Quran, maka laksanakan ketika kita sudah ada kemauan, sudah ada kesempatan itu, jangan disia-siakan. Jadi ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ini tema ini, topik ini diangkat karena pengalaman di lapangan. Jadi ketika kami memberikan penyuluhan tentang Al-Quran ini, yang binaan itu kelompok-kelompok yang sudah 50 tahun ke atas. Jadi kalau dari segi usia sudah matang ya. Jadi itulah di sini tanpa ada batasan usia. Karena yang kebanyakan itu yang sudah pensiun, mereka tuh, tapi alhamdulillah mereka itu semangatnya itu luar biasa. Karena kalau kami turun ke lapangan, ke objek-objek binaan itu, memang ilmu tajwid ini yang kami ini kan, yang pertama itu tentang makhraj dulu. Jadi mereka itu bukan dengan kata seperti ini, belum bisa membaca Al-Quran, tapi kita ingin memperbaiki. Nah, jadi ketika ada keinginan dan juga ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, maka jangan tunggu gitu, langsung dieksekusi saja. Jadi dilakukan, dilaksanakan.
1: Jangan ditunda-tunda ya.
3: Ya, jangan ditunda-tunda.
1: Baik, Ustazah, kita break sejenak. Ustazah, kita masih di obrolan religi Cituan dan Puan. Kita masih membahas tema menjemput hidayah tanpa batasan usia, indahnya belajar Al-Quran. Nanti di sesi kedua boleh untuk Cituan dan Puan ingin bertanya-tanya langsung bersama Ustazah kita pagi hari ini, boleh. Kita break sejenak, tetap di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
6: 95,9 FM Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya, mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria, memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Riau.
4: RRI Pro 4, Pekanbaru ya, suara budaya Riau. Dan Cituan dan Puan, kita masih di obrolan religi ya, dengan topik menjemput hidayah tanpa batasan usia, indahnya belajar Al-Quran. Untuk Cituan dan Puan, kita masih buka di line telepon kita 0761-326-23606 ya. Silakan untuk Cituan dan Puan yang ingin bertanya-tanya langsung bersama Ustazah kita pagi hari ini. Oke. Ustazah, dalam sebuah hadis ya kan, ada disebutkan bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, sedangkan orang yang bacanya masih terbata-bata dan masih kesulitan, itu gimana tuh Ustazah?
5: Iya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta merasakan kesulitan, maka baginya dua pahala. Di dalam hadis ini mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, maka dia akan bersama para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang suci dari segala dosa. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata akan mendapatkan dua pahala. Apa maksudnya ketika kita membaca Al-Quran kita mendapatkan dua pahala? Yang pertama, Allah melihat usaha. Usaha seseorang itu ketika dia membaca Al-Quran. Nah, jadi usaha yang dilakukan seseorang itu akan Allah berikan nilai pahala berkat kesungguhan dia. Kemudian yang kedua, pahala dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi maksud dari orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, Allah berikan dua pahala. Maksudnya adalah yang pertama Allah berikan pahala untuknya, pahala usaha dia belajar Al-Quran. Yang kedua Allah berikan pahala dia membaca Al-Quran tersebut. Seperti itu.
4: Baik. Lanjut, terus bagaimana Ustazah cara membangun kebiasaan membaca Al-Quran secara rutin? Yeah. Karena di tengah kesibukan sehari-hari kan ada yang kerja, ada yang sekolah, Ustazah. Gimana itu Ustazah?
5: Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing ya. Ketika kita ingin menjadi salah satu ahli Al-Quran, maka niatkan dalam hati kita untuk selalu dekat, untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tanamkan dalam hati kita bahwa insya Allah dengan kita berinteraksi, baik itu membaca, baik itu menghafal, apalagi ditambah dengan mengamalkan isi Al-Quran, maka insya Allah rahmat Allah, ibarat kita, kalau seandainya kita sayang kepada seorang, kalau biasanya ada sesuatu yang dikirimnya kepada kita, itu kan selalu kita lihat. Yeah. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita ingin selalu dekat dengan Allah, maka seringlah kita membaca ayat-ayat atau surat cinta yang Allah berikan untuk kita umat Islam seperti itu. Jadi intinya adalah segerakan, jangan tunggu kita ada waktu, tapi luangkan waktu kita untuk selalu, walaupun tidak mesti harus satu juz, misalnya hanya beberapa ayat saja, maka jadikan kebiasaan. Kan kita tidak harus dengan membuka Al-Quran, di HP pun sudah canggih ya sekarang, sudah bisa dengan membuka, apalagi kalau kita insya Allah kita di dalam dalam otak kita itu kan sudah, karena kita sudah sering di ini kan sejak kecil, insya Allah ayat-ayat pendek yang ada di dalam juz 30 itu bisa kita baca kan. Apalagi surat-surat yang jadi langganan kita, surat Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tidak harus kita membuka Al-Quran, oh kita sibuk dengan situasi, dengan pekerjaan kita, jadi walaupun kita tidak membaca Al-Quran, tetapi luangkan waktu kita, lidah kita untuk selalu basah dengan membaca ayat suci Al-Quran, walaupun tidak harus banyak, tapi kalau pekerjaan itu walaupun sedikit, Allah itu cinta, Allah itu suka dengan suatu pekerjaan itu rutin, walaupun tidak banyak tetapi rutin kita kerjakan, Allah itu suka. Jadi begitu juga hendaknya Al-Quran ini kita baca walaupun sedikit tapi rutin kita lakukan seperti itu.
4: Baik, Cituan dan Pon, silakan di line telepon kita 0361-23606 ya. Assalamualaikum. Ya, coba lagi ya. Assalamualaikum. Iya. Oke, baik. Mungkin karena jaringan juga ya. Nah Ustazah, saya penasaran karena kan ada juga yang bilang nanti aja deh kalau usianya udah lanjut-lanjut saja, kalau sekarang masih muda nikmati hidup. Nah itu gimana tuh Ustazah?
5: Iya itu dia. Membaca Al-Quran ini apalagi terutama bagi anak muda ya.
4: Iya betul.
5: Anak muda adalah, Al-Quran ini adalah perisai. Al-Quran ini adalah benteng. Benteng dari apa? Dari sudah luar biasanya fitnah dunia ini. Insyaallah kalau seorang anak muda ingin terlihat elegan, ingin terlihat modern, alangkah baiknya

0: itu Al-Quran itu sudah bisa bisa merubah akhlak kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk anak bukan anak ya, yang sudah memasuki usia senja,
1: yeah.
0: Jadi Al-Quran ini menjadi penyejuk hati yang sudah mulai lelah ya,
1: yeah.
0: Dengan kehidupan ini juga mungkin teman-teman yang biasanya kita akrab ngobrol kan, kini sudah satu persatu Allah panggil, jadi
1: yeah.
0: Al-Quran ini kita jadikan teman hidup kita. Karena kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi teman terbaik bagi kita, baik ketika kita masih di dunia, apalagi nanti ketika kita di akhirat nanti, seperti itu.
1: Ada trik-triknya nggak Ustazah?
0: Iya.
1: Supaya kita tuh nggak minder, karena iya. Bacaan orang lebih bagus iya, dari kita Ustazah, iya. Gimana tuh?
0: Iya, yang intinya... niatkan dulu dalam hati kita. Kita belajar Al-Quran itu niatkan lillahi ta'ala ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ini juga berangkat dari pengalaman ya Bu ya.
1: Iya.
0: Pernah ada yang belajar Al-Quran tersebut. Mungkin karena usia juga iya, dia merasa malu, merasa minder. Ketika ada, dia sudah belajar, tapi ketika ada saudara yang datang, dia tuh ini gitu. Jadi jangan dari kisah itu, jangan kita jadikan usia kita itu menjadi kita minder. Jadikan usia kita itu, oh saya sudah ini, sudah berumur, sudah lidah, sudah ini. Jadikan pelecut semangat kita untuk tetap belajar. Karena ayat Al-Quran yang kita baca itu insya Allah akan menjadi penyembuh, akan menjadi obat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu yang di Stomo tadi,
1: yeah.
0: Bahwa Al-Quran yang kita baca itu ketika kita melihat ayat suci Al-Quran itu, Allah akan memberikan obat untuk mata kita. Begitu juga, itu kan secara zahir. Apalagi nanti kalau kita membaca, kita menghafal, dan kita mengamalkan, Allah akan memberikan lebih dari itu untuk kita. Jadi bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran, hilangkan sifat itu, karena itu merupakan salah satu bisikan-bisikan syaitan untuk yeah. kita jangan peduli, jangan berinteraksi, jangan dekat dengan Al-Quran. Jadi hilangkan sifat-sifat itu, mulailah dengan niat yang baik, mulailah dengan apa namanya, dengan selalu belajar, dan belajar Al-Quran ini harus ada dengan guru, harus ada guru yang kita percayai yang bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita. Cari juga komunitas-komunitas yeah. yang bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kita berniat, bertekad untuk selalu dekat berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran ini Allah akan memelihara kita, baik ketika kita di dunia maupun nanti ketika kita sudah berada di akhirat, seperti itu.
1: Baik. Apa tanda-tanda yang dapat kita jadikan bahan introspeksi bahwa proses belajar Al-Quran ini mulai membawa perubahan positif dalam kehidupan kita, Ustazah?
0: Iya. Nah, jadi secara kasat mata ya, kalau yeah. kita belajar Al-Quran itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari misalnya dalam ilmu tajwid ada di situ kan, ada tentang cara mengucapkan dari misalnya huruf itu tidak sesuai makhraj, sudah bagus kita ucapkan sesuai dengan makhrajul hurufnya. Kemudian apalagi tandanya, ketika kita sudah secara ini ya, secara apa, kita sudah lancar membaca sesuai dengan kawaid ilmu tajwid, bisa dengan cara kita melihat bagaimana mat

0: nya panjang pendeknya, kemudian dengan kita belajar tuh bisa kita melihat di sana, misalnya dari yang dahulunya tentang hukum-hukumnya berantakan, kini alhamdulillah sudah mulai bagus ya. Yeah. Jadi dengan belajar Al-Qur'an ini tujuan kita tahsin ya, memperbaiki, membaguskan bacaan kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi misalnya tidak lancar menjadi lancar, dari tidak bagus sudah alhamdulillah sudah mulai bagus. Jadi ketika kita sudah bagus membaca Al-Qur'an itu, Allah memberikan suatu kenikmatan kepada kita. Kalau kita sudah membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tadi kan sudah lancar, sudah apalagi sudah lengkap dengan iramanya, itu tidak mau berhenti tuh. Jadi Allah berikan semacam kita itu tidak mau lepas dari membaca Al-Qur'an itu. Itu juga mungkin bisa jadi menjadi salah satu wujud kita itu sudah mulai cinta, sudah mulai dekat. Mudah-mudahan sudah bisa dikategorikan menjadi salah satu ahli Al-Qur'an itu ketika kita di dunia.
1: Baik. Tidak terasa Ustazah, kita sudah hampir di penghujung. Mungkin ada pesan-pesan dari Ustazah atau motivasi untuk pendengar kita di pagi hari ini Ustazah.
0: Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sesuai dengan topik kita menjemput hidayah tanpa batas usia, indahnya belajar Al-Qur'an, bahwa hidayah itu harus dijemput, tidak bisa dia datang sendiri. Jadi diusahakan. Bagaimana caranya adalah dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi jangan jadikan usia kita yang sudah mungkin sudah mulai lanjut dengan usia itu kita merasa oh saya sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah surat cinta kalamullah yang Allah turunkan kepada kita, yang dia itu adalah merupakan petunjuk bagi kita. Jika kita sudah bisa membaca, sudah bisa menerjemahkan, menghafalkan, dan kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan dari Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an itu adalah akan menjadi salah satu agar kita tidak melenceng dari sesuatu ajaran, dari suatu ajaran yang sudah diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Jadi marilah kita selalu dekat dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli Al-Qur'an ketika di dunia. Dengan bagaimana? Dengan cara membaca, dengan cara menghafal, dengan cara mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Karena Rasulullah, apalagi kalau kita sudah mahir ya, kita jadikan Al-Qur'an itu sesuai dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengamalkannya. Mudah-mudahan setiap ayat yang kita pelajari, yang kita baca akan menjadi syafi'an, sesuai juga dengan hadis Rasulullah, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca ini nanti di hari kiamat akan menjadi syafa'at, menjadi pertolongan untuk kita ketika tidak ada lagi syafaat atau pertolongan yang bisa kita harapkan ketika itu. Jadi mulai hari ini mari kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Qur'an, hiasi semua kegiatan kita dengan cahaya Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Qur'an ketika di dunia dan juga ketika kita berada di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Baik, Cituan dan Puan, dari perbincangan kita hari ini, kita diingatkan bahwa belajar Al-Quran tidak mengenal batasan usia. Kapanpun disegerakan, jangan ditunda-tunda. Yeah. Terima kasih kami sampaikan untuk Ustazah Hasriyati RSPDI atas ilmu dan nasihat yang sudah dibagikan. Ustazah sehat selalu, Ustazah. Terima kasih juga untuk Cituan dan Puan yang sudah bergabung di program Obrolan Religi edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya Riri Handayani, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, tak terasa Obrolan Religi Pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

95,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau ya. Angin Manyaru dari Tegar Gunawan, satu lagu dari Banjar, spesial untuk Cituan dan Puan, pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru di mana saja Anda berada. Ya, belanja online cerdas, aman dan hemat. Nah, selamat siang ya, pagi menjelang siang ya, Cituan dan Puan, masih semangat tentunya ya menjalankan aktivitas dan tetap sehat. Nah, di era digital seperti sekarang, berbelanja semakin mudah, cukup melalui telepon genggam. Nah, berbagai kebutuhan mulai dari pakaian, makanan, perlengkapan rumah tangga hingga produk UMKM itu bisa dipesan tanpa harus keluar rumah. Namun kemudahan belanja online juga perlu diimbangi dengan kecermatan. Jangan sampai niat hati ingin berhemat, malah justru pengeluaran semakin meningkat atau kita mengalami kerugian akibat penipuan. Nah, melalui program layanan siaran ekonomi digital kali ini, kita akan membahas bagaimana memanfaatkan e-commerce secara cerdas, aman, dan hemat. Cituan dan Puan, pernahkah kita membeli barang melalui aplikasi atau situs belanja online? Misalnya memesan pakaian, membeli kebutuhan dapur, atau mencari perlengkapan sekolah anak. Semua aktivitas tersebut merupakan bagian dari e-commerce. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah bagian atau kegiatan jual beli barang maupun jasa melalui sistem elektronik, terutama internet. Melalui e-commerce, penjual bisa menawarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Bagi pelaku UMKM, platform digital juga membuka peluang untuk memperluas pasar. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar, kini berpotensi menjangkau pembeli dari berbagai daerah. Misalnya saja, pelaku usaha kuliner, kerajinan tangan, pakaian, dan produk khas Riau dapat memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Namun, tentu saja, berjualan secara online bukan hanya soal mengunggah foto produk ya. Penjual juga perlu menjaga kualitas barang, memberikan informasi yang jujur, merespon pertanyaan pembeli, serta memastikan pesanan dikemas dengan baik dan diantarkan dengan tepat waktu ya. Okay, Cituan dan Puan, kali ini kita ke lagu dari Ambon, dari Freshly Nikki Julu, Beta Kadias. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal

0: ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Bukit Cinta di Semarang. Bukit Cinta di Semarang ini berada di Desa Kebundowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tempatnya di tepian Danau Rawa Pening dan sangat mudah dijangkau. Sebelum kita memasuki Bukit Cinta ini, kita harus membayar Rp5.000 saja. Kemudian dari pintu masuk atau dari kejauhan, kita bisa melihat patung naga raksasa yang terletak di bawah bukit. Setelah itu, kita memasuki patung naga. Di sini kita bisa menjumpai koleksi aneka reptil dan ikan yang ada di dalam akuarium. Nah, Encik Tuan dan Puan, masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan di Bukit Cinta ini. Sambil menghabiskan waktu, kita bisa menikmati bermacam-macam tempat seperti pemandangan Rawa Pening yang merupakan danau besar yang ditumbuhi tanaman eceng gondok. Lalu kita juga bisa memancing di Rawa Pening ini, dan yang paling dinanti-nanti, kita dapat memuaskan selera kita dengan menikmati santap siang di warung sekitar Bukit Cinta. Di sana telah siap berbagai makanan seperti pecel lele, sate kerang, juga aneka olahan ikan air tawar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

5,9 RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cituan dan Puan, supaya aktivitas belanja online tidak menimbulkan masalah, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, periksa reputasi penjual. Lihat ulasan pembeli, penilaian toko, foto produk dari pelanggan, serta riwayat penjualan jika tersedia. Nah, kedua, jangan mudah tergoda harga yang terlalu murah. Bandingkan harga produk di beberapa toko. Jika ada penawaran yang tidak masuk akal, kita perlu berhati-hati. Nah, ketiga, periksa kembali kebutuhan sebelum membeli ya. Jangan sampai kita membeli barang hanya karena tergoda diskon, gratis ongkir, atau promosi terbatas. Pastikan barang tersebut memang diperlukan dan sesuai anggaran. Dan yang keempat, gunakan metode pembayaran yang aman. Utamakan sistem pembayaran resmi yang tersedia di platform. Nah, hindari transfer ke rekening pribadi yang tidak jelas, terutama jika diminta bertransaksi di luar aplikasi. Yang terakhir adalah jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah membagikan kode OTP.

Sebaiknya kita manfaatkan dengan bijak. Karena belanja online dapat membantu memenuhi kebutuhan, sementara e-commerce juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang.

0: Bagrama 4 Berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Cituan dan Puan, saat ini sudah menjelang pukul 10 lebih 54 menit ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari pagi hari ini ya, di lagu-lagu spesial tentunya. Dan sampai jumpa lagi, selamat melanjutkan aktivitas untuk Cituan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Sampai jumpa lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

Ridwan dan Puan sempat berputar-putar 3 kali pesawat, akhirnya mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kabut asap masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sempat turun hingga 650 sampai 700 meter. Kondisi jarak pandang yang terbatas sempat membuat 3 pesawat yang hendak mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru harus berputar-putar di udara. Namun ketiganya akhirnya berhasil mendarat di Bandara SSK 2 Pekanbaru setelah kondisi memungkinkan. Pesawat Citilink KG936 rute Jakarta Pekanbaru mendarat pada pukul 8.26. Selanjutnya Lion Air JT297 rute JGK Pekanbaru mendarat pukul 8.33, disusul Malaysia Airlines rute Kuala Lumpur pada pukul 8.41. GM Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ahmad melalui Brand Communication and CSR Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Meta Harap mengatakan sejumlah penerbangan keberangkatan tetap berjalan normal. Untuk keberangkatan penerbangan IP329 rute Pekanbaru JGK, rute Pekanbaru kemudian selanjutnya berjalan normal dan telah diberangkatkan dan pukul 8.44 jarak pandang semakin membaik di angka 1000 meter. Kondisi personal bandar terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama di tengah kondisi jarak pandang yang terbatas akibat asap. Kondisi personal bandar terus dipantau dan evaluasi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya Cita Rumpuan dapat baca di laman ri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Penyi Tonopuan, tip UMKM bertahan saat harga kebutuhan mahal atau naik seperti saat ini ya, khususnya keperluan pokok seperti cabai dan beberapa kebutuhan pokok lainnya, akan berpengaruh terhadap usaha UMKM khususnya apalagi di bidang kuliner. Nah, cita rompuan, kenaikan harga bahan baku tentu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, baik harga minyak goreng, telur, hingga bahan kemasan yang meningkat menjadi bisa membuat keuntungan usaha semakin menipis. Pelaku UMKM perlu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rutin, pisahkan uang usaha dengan uang pribadi, lalu periksa kembali biaya produksi jika ada pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas produk. Sebaiknya dilakukan dengan begitu, modal usaha bisa digunakan lebih terarah. Tip kedua, pelaku UMKM bisa menyesuaikan strategi penjualan dengan kondisi pasar, misalnya menyediakan pilihan ukuran produk yang lebih beragam, membuat paket hemat, atau menawarkan promosi yang tetap memberikan keuntungan.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, ngerti, Pak.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

Cik Tuan dan Puan masih bersama program 495,9 FM. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 dalam rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Pekanbaru.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Baik pendengar, pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama dengan rekan saya Fadi di Masjid Raya Anur Provinsi Riau untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini yang penuh berkah kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kerabat kerja Radio Republik Indonesia Pekanbaru saat ini berada di Masjid Anur Provinsi Riau untuk melaksanakan kewajiban untuk menyiarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Anur Provinsi Riau. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun berada di saat ini, kami informasikan untuk di hari ini 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 9 Oktober 2026 yang akan bertindak sebagai khatib di Masjid Anur Provinsi Riau yaitu Buya Dr. Rudi Wahyudi M.Soc S.C. dan yang bertindak sebagai imam yaitu Imam Masjid Anur Provinsi Riau Ustadz Ismail Ihsan M.E.I. M.M. dan juga Kori dan Tarhim yaitu Ustadz Atang Afrizal S.Pd.I. M.M. Muazim Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat M.Pd. dan Ustadz Azri S.Pd. Dan yang tadi bertindak untuk menyampaikan informasi seputar Masjid Anur Provinsi Riau yaitu Ustadz Muhammad Adin S.I.P. dan pemukul beduk yaitu Ustadz Muhammad Zaman. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, langsung saja Anda ikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Anur Provinsi Riau.

له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin, tuan-tuan, saudara-saudaraku, jemaah solat Jumat Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa keputusan langit yang turun bergantung pada apa amalan penduduk bumi. Keputusan langit bergantung pada amalan penduduk bumi. Apabila penduduk bumi amalnya baik, maka akan datang keputusan yang baik, keadaan yang baik. Sebaliknya, kalau amalan penduduk bumi buruk, rusak, maka akan datang keadaan yang buruk, keadaan yang rusak pula. Ketika pantai dipakai untuk tempat-tempat maksiat, laut dipakai untuk maksiat, maka dari pantai, dari laut naik air sehingga menjadi hukuman azab bagi penduduk bumi. Tak cukup, manusia pergi pula naik ke gunung-gunung, buat maksiat di gunung-gunung. Dari gunung keluar lahar panas meletus sehingga menjadi hukuman azab bagi penduduk bumi. Sekarang kita susah pula untuk bernafas. Dosa apa lagi yang dibuat oleh penduduk bumi hari ini? Tuan-tuan jemaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini semua adalah hamba-hamba Allah, dicipta oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah. Kalau kita ingin selamat, taatlah kepada Allah. Kalau kita ingin selamat, taati perintah Allah, amalkan agama Allah, makmurkan rumah Allah. Tapi kalau kita menjadi hamba yang degil, disuruh taat kita malah maksiat, dipanggil ke masjid kita lari semakin jauh dari masjid, diajak taubat bertambah banyak dosa maksiat, maka jangan heran kalau ada murid yang nakal dicubit, dipukul, dirotan oleh guru. Bukan salah guru, salah murid. Muridnya nakal, degil. Dan musibah yang datang, tuan-tuan yang mulia, ini masih Allah sayang dengan kita. Allah ingatkan kita, Allah tegur kita. Seperti mana guru sayang kepada murid, muridnya nakal, dia hukum. Sebaliknya, kalau guru sudah tak peduli dengan murid, engkau nak jadi orang, jadi orang lah. Engkau nak jadi binatang lah engkau. Guru sudah tak peduli lagi, berarti guru sudah tak sayang dengan murid. Kabut asap bukan hanya di Riau, bukan hanya di Sumatera, berapa banyak provinsi, bahkan negara lain pun terganggu. Tuan-tuan yang mulia, tak cukupkah ini menjadi sebab untuk kita sadar, ingat kepada Allah? Apakah perlu didatangkan keadaan yang lebih buruk lagi di negeri kita ini? Satu orang murid kalau sudah dirotan, harus dia ingat, aku salah, guru rotan aku ni. Kemudian dicari salah dia apa. Oh, dia tak buat PR. Oh, dia tak lambat. Oh, dia tak disiplin. Kemudian murid ni pun ubah perangai. Dia jumpa dengan guru dia, "Pak, saya salah. Saya mengaku salah dan saya minta maaf. Saya takkan buat lagi, Pak. Dan tolonglah, Pak, janganlah rotan saya lagi. Saya sudah mengaku salah, saya minta maaf. Saya takkan buat lagi kesalahan." Maka guru ni pun sayang dengan murid, dia tak hukum lagi, dia tak rotan lagi. "Baik, engkau berubah ya. Ya Pak, saya akan berubah. Tuntun yang mulia, hari ini kita mesti datang kepada Allah, ngaku salah kepada Allah, taubat, minta ampun kita semua kepada Allah, termasuk saya yang menyampaikan khutbah ini. Selagi kita semua tidak mengaku salah kepada Allah, tidak taubat, tidak minta ampun, tidak kembali kepada agama Allah, betulkan amalan kita seperti mana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tunggulah setelah ini, tak tahu apa lagi akan datang di negeri kita ini. Biasa kita dengar ayat disampaikan oleh guru-guru kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Biasa kita dengar ayat ini, tapi kadang kita tak faham-faham juga. Apabila penduduk satu negeri beriman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka Allah janji, dan Allah tak mungkin mungkir dengan janjinya. Janji Allah apa? Allah buka barokah dari langit dan bumi. Sekarang apa yang datang, yang keluar dari perut bumi, keluar asap. Dan kalau turun hujan 2 jam, 3 jam, 4 jam, kita tenggelam pula oleh banjir. Hujan datang musibah, tak hujan pun musibah, menunjukkan apa? Amal buruk kita semua. Melalui mimbar Jumat siang ini, khatib mengajak kepada kita semua yang hadir, ayolah sama-sama. Bila lagi? Bila lagi? Bumi ini milik Allah, dan Allah sudah buat aturan di bumi ini. Tak bisa suka-suka kita di dunia ni, di bumi ini. Bumi ini milik Allah, ciptaan Allah, dalam pengaturan Allah Ta'ala. Dan antara amalan yang mesti hari ini kita kuatkan adalah hidupkan masjid-masjid kita. Hidupkan masjid-masjid kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruskan saf. Saf diluruskan dan dirapatkan supaya kamu jangan berselisih, kata Nabi. Kalau saf tidak lurus, tidak rapat, maka umat ini akan berselisih. Dan cara untuk menyatukan hati umat supaya umat bersatu hati, berkasih sayang, saf mesti lurus, rapat. Sekarang macam mana umat sabnya lurus rapat? Umat tidak ada dalam sab-sab solat berjemaah.

0: lagi tuntut Allah. Umat bukan tak ke masjid, umat hari ini sudah tak solat sama sekali. Berapa banyak umat Islam yang solatnya hanya dua kali? Keadaan ini terus terjadi dan kita semua buat tak tahu, buat tak tak ada pikir, tak ada risau. Maka jangan terkejut sudah datang lagi musibah yang lebih besar daripada yang terjadi hari ini. Satu kali radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang sahabat subuh berjamaah, dia cari ke rumah. Cik, mana subuh tadi tak nampak masjid? Aiman ke mana? Kata maknya, malam tadi dia solat sepanjang malam. Dia solat sunat sepanjang malam. Pas subuh tadi dia mengantuk, dia solat subuh di rumah. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya lebih senang, saya lebih senang solat subuh berjemaah di masjid daripada solat sunat sepanjang malam. Tuan-tuan yang mulia, pemimpin ketika ada rakyat dia tak kemari. Atasan yang betul kalau ada bawahannya tak ke masjid. Hari ini apa yang sudah berlaku di negeri kita? Sudahkah kita punya pimpinan, atasan, bos yang peduli dengan bawahan? Berapa banyak RT, Pak RT, Pak RW yang tak peduli dengan warganya? Bagaimana mungkin RT, RW akan peduli dengan warga kalau Pak RT-nya pun tak ke masjid, Pak RW pun tak ke masjid? Bila dia akan memberi warganya supaya datang ke masjid? Lebih sangat-sangat menyedihkan tuan-tuan sekalian. Berapa banyak pengurus masjid tak datang ke masjid? Bila umat ini akan datang ke masjid, pengurus masjid pun tak ke masjid. Padahal antara amalan untuk menghalang datangnya azab Allah adalah hidupkan masjid. Semoga Allah Ta'ala beri kita taufik hidayah. Mulai hari ini kita sama-sama niat dalam hati, sampai kita mati kita lima waktu datang berjemaah ke masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم
1: اللهم صل وسلم وزد وادب وأطعم وتفضل وبارك.

kemarin.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: wasallam kalimat haq
1: dan muslimat di mana saja berada, baru saja diikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Anwar Provinsi Riau 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dengar kaum muslimin dan muslimah, beberapa hal yang disampaikan oleh Buya Rudi Wahyudi sebagai khutib, beliau mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengar kaum muslimin dan muslimat, itulah beberapa hal yang sangat penting yang disampaikan oleh khutib Buya Rudi Wahyudi.

0: Telepon 0761236606, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
9: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Jakarta dari Lale, Ilman, Nino sama Discorian ya. Bang Po ini sangat menggambarkan kita kalau misal lagi di Jakarta ya, kayak suasana-suasananya lagu-lagu buat nemenin sore, terus lihat-liatin apa lampu-lampu jalanan gitu kan. Emang lagunya nih relate banget gitu kan. Emang susah senang nih di Jakarta tuh sangat-sangat

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Juana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalo gimana Mpo, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayah baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya.
1: Iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po, ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih, saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Tuh.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir. Ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya, ya kan? Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, okay. Ya boleh diceritain dulu ya Bang.
3: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan. Hainan Cina. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Halo.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, belajar sama orang. Ada belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi, membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang kedainya ya?
3: Belum pernah, hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Kopi ya, enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu katanya dari Malaysia. Dari Malaysia. Puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Gitu. Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu kak.
2: Oh di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi orang Jepang. Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu menamainnya Okinawa biar rekan dia rekan orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sekitar. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari Jepang
2: benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Nah, jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak
2: berarti. Oh, itu punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ketika dia membangun toko itu bangsa itu kedai kopi itu kan, itu kedai kopi itu kan. Uangnya gimana dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia enggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang, dia ada tempat tinggal jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan enggak terpikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Itu. Apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya itu sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: dia tidur terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang. Gak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya? Di turunkan ke ayah. Nah berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah.
2: Tidak ada.
3: Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak duduk di kursi roda. Diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu.
3: Ya.
2: Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu kan masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitar Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih masih berdiri di sini.
3: Oh masih ada. Kopi dan kalau gula kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
3: Panjang banget.
2: Ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengelola Okinawa ini itu sampai batas tahunnya.
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: saat itu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya sebelah ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh,
3: pengennya saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh oke.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah tadi kan yang orang tua pengen nih bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya, manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dan ya di hati bang Valentino. Tapi pada akhirnya bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu, karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Oh harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik. Kayak gitu. Jadi saya Ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun nih ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Nah, termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti, udah 2 digit, pulang, omset omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar-benar. Gitu. Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tuh. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru.
2: Generasi baru, anak muda juga gitu kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah Bang Paulin sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema. Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos, itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gold.
2: Iya, benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosi di sosial media, inovasiin kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas. Wow. Banyak.
3: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Waduh, itu banyak banget juga. Ya. Itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kaya tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita. Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu tuh kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
3: Tetap bangunan lama.
1: Oke, okay. Kak Julia.
3: Kita bisa masuk.
1: Oke.
3: Kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
2: Udah kelewatan ya.
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
2: Tapi
1: dan WA.
2: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Hai, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
2: satu.
3: Kita pakai jenisnya Robusta. Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
3: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
3: Makassar, Kendari, Lombok,
2: Ntb. Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini
3: pandan.
2: Yang pandan. Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar-benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
2: Oke, boleh. Halo, Pak.
1: Halo.
4: Dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini, pesan tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
4: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan si Julia nih.
2: Terima kasih.
4: Aduh, enggak capek senyumnya tangannya dua. Dengan Cigeria, halo, iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
4: Valentino.
3: Salam kenal.
4: Ya, aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa itu? Enggak
4: kedengeran nih. Puan Valentina, dengar suara Ibu ya?
2: Oh, deketin lagi kalau ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo Ibu.
4: Tapi, mana? Dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi tiam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau gak salah sejak, wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pantai. Benar gak ya?
1: Yaudah.
4: Kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul.
4: Terus kemurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
4: Nah, kopi
1: iya.
4: Gede. Kenapa?
1: Iya pertanyaannya Ibu.
4: Kenapa? Ya. Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka, ya kan? Selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, tadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Itu aja ya?
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guri yang ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang, kita belum ada.
1: Oke. Okay.
3: Saya baru handle, baru terima apa, untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri gak di tempat itu masih berjalan semestinya dan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu gak paham sistem F&B.
1: Oke.
3: Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan terus. Juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
1: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
1: Iya,
3: tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Nah, mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mbak?
1: Tahu, ah, ya.
3: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kaya dong. Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan.
3: Karena bahannya fresh.
1: Oke.
3: Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
2: Iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selai kaya kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Cikini Gunung dia. Oke.
3: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kaya dari New Okinawa.
2: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak?
3: Mereka juga ini bilang, Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus sih bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong, Kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya benar.
3: Jadi ya kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya? Apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
3: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin gak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant, kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh, ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy pas masuk mulut
2: cocok banget,
1: cocok gitu. Banget. Aduh, gitu. Jadi pengen nyoba ini.
2: Pengen nyoba.
1: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta, mpok yang tadi
1: yang calf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
2: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh bercerita lagi nih, Mama Valentina. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi-coffee shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Dengan sejarah kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi gak tahu juga ya waktu ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya yaudah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
3: Bener,
2: ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
3: kita,
2: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
2: kesan. Oh iya.
3: Jadi gak ada alasan kakal gitu gak
2: kesan. Oke.
3: Jadi menu non kopi itu, kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya, teh tari, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke.
1: Gitu, Mpok, ada pertanyaan lagi, Mpok. Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada kepikiran
3: karena
2: kelasa atau apa ya kan.
3: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit, Kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi
2: takut menghilang identitasnya ya kok ya.
3: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar-benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa,
2: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan? Itu. Sama apa sagu gubal, gubal sagu, kayak gitu lah. Lendot.
3: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
3: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat, mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Gak ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari UMKM gitu.
3: Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya.
3: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
2: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
3: Yang pertama, colokannya.
2: Colokannya
3: ada warna coklat.
2: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
3: Button lampunya, terus ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan. Nggak ada yang rusak kak.
2: Masih awet.
3: Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
3: Karena kita masih dipan, termasuk kayak panci untuk masak selainnya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak
3: tanah. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen

0: kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu, Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM-UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah, kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Tadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
0: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
1: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
0: Oke deh. Nah iya nih Mbak, Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat, penyelenggaraan rampungan pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penutupan sementara terhadap sejumlah ruang terbuka hijau RTH dan taman kota hingga Minggu 11 Oktober 2026 nanti. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah antisipasi menyusul kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru yang mengalami penurunan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Wakil Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan bahwa beberapa fasilitas ruang publik yang ditutup sementara meliputi RTH Kacamayang, RTH Tunjung Ajar, serta sejumlah taman kota. Sampai hari Minggu, RTH Kacamayang dan RTH Tunjung Ajar tutup dulu. Selain melakukan penutupan ruang publik, Pemkot Pekanbaru juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas olahraga di ruang terbuka selama kondisi kualitas udara belum membaik, termasuk kemungkinan penutupan CFD atau CFD. Pemerintah meminta pengelolaan fasilitas olahraga terbuka untuk melakukan penyesuaian sementara demi mengurangi risiko paparan udara. Yang menjelaskan bahwa aktivitas olahraga yang dilakukan di luar ruangan dalam kondisi udara yang tidak sehat berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi kesehatan masyarakat. Penutupan sementara RTH dan pembatasan aktivitas olahraga di ruangan menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk paparan kabut asap. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama aktivitas yang dapat meningkatkan risiko menghirup udara tercemar. Berdasarkan pemantauan aktivitas udara melalui indeks standar pemancaran udara ISPU, kondisi udara Kota Pekanbaru kemarin masih berada dalam kategori sangat tidak sehat dan sampai mengalami peningkatan hingga level berbahaya. Masyarakat diminta agar tetap waspada terhadap serta menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro4 Pekanbaru. Pro4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, bagaimana itu teman-teman, pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, kita pula bersama di program rutin kita bersama Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau di program Hasanah Budaya.
2: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Hasanah Budaya, persembahan Pro4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jitunapan Hasanah Budaya kita pada kali ini bertopik tentang ingatan kolektif nasional ikon syair perang Siak. Jadi jika Jitunapan membaca player program siaran kita pada sore hari ini, ikon itu adalah singkatan dari ingatan kolektif nasional ya Pak Cik ya. Jadi bukan ikon ya. Memang ikon, dibaca ikon biasa. Nah, kita kembali bersama narasumber kita, Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Assalamualaikum, Datuk.
3: Tuh.
1: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama kembali di program Hasanah Budaya ini. Kali ini tentang ingatan kolektif nasional. Nah, jadi salah satu ingatan kolektif nasional, dan bukan salah satu ya, baru satu-satunya ya, Datuk ya,
3: Riau,
1: dari Riau, yaitu syair perang Siak. Mungkin ke depan bisa saja beberapa item lagi yang mungkin layak untuk diusulkan ya, atau bahkan mungkin sedang diusulkan Datuk ya.
3: Ya, kita sedang berusaha untuk itu semua.
1: Baik, silakan saja Datuk ya. Mungkin ikon itu sendiri mungkin tidak, mungkin sebagian kita masih awam itu ya, silakan ya, apa ya. Itu ikon?
3: Jadi memang ikon ini satu program pemerintah melalui Perpustakaan Nasional ini, memberi tanda pada karya-karya yang ada ya di Indonesia ini.
1: Itu di bawah Dinas Kebudayaan atau apa?
3: Di Perpustakaan Nasional.
1: Perpustakaan Nasional. Jadi
3: langsung ini di Perpustakaan. Itu memang setiap tahun itu memilih karya yang dapat dikategorikan sebagai ingatan kolektif nasional. Dan ikon. Ini baru sudah berjalan beberapa tahun ya. Artinya juga masih baru gitu.
1: Dan untuk tingkat nasional juga ya, memang barang baru ini.
3: Barang baru ini.
1: Belum sampai 5 tahun mungkin.
3: Belum. Nah, kemudian dari Riau alhamdulillah melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip
1: Siak. Kabupatennya.
3: Itu diusulkanlah naskah syair perang Siak sebagai ikon. Ikon ya, tentu kita dukung bersama-sama dalam Siaknya, dalam Provinsi Riau juga. Malah juga ada perorangan gitu ya. Ada perorangan juga yang ikut mendukung, seperti misalnya Pak Samsuar gitu. Dan kebetulan sekali saya secara pribadi diminta ikut membina ini sebagai tenaga ahli bersama dengan Budi Rahmadi di Lam Siak, kemudian Iik Hidayati di Fakultas Ilmu Budaya Lantang Kuning. Jadi ini apa, alhamdulillah tahun ini lolos satu ini, dan baru mau satu ini yang baru diusulkan. Sehingga boleh dapat kita katakan bahwa naskah syair perang Siak ini adalah naskah pertama dari Riau yang diakui sebagai ikon
1: bersama yang pertama diusulkan dan pertama diakui.
3: Ya, kemudian ya ada belasan yang naskah tapi daerah lain ya. Jadi ini sudah diumumkan kemarin dari tanggal 24 September itu sertifikatnya diterima langsung oleh Wakil Bupati Siak Bapak Samsul Rijal dan kemudian
1: September kemarin ya, masih baru ya, masih hangat lah.
3: Ya, masih hangat dan tanggal 25 September kita sambut di Balai Adat dalam Provinsi Riau. Penyambutan ini bukan hanya kerana Syair Perang Siak mendapat hal yang istimewa, tapi juga merupakan satu tradisi Melayu yang memuliakan ilmu pengetahuan melalui buku. Nah, kemudian pada hari yang sama juga itu dibuat syukuran di Lam Siak gitu, alhamdulillah, yang dipimpin oleh Datuk Seri Arfan Aman Arfan Usman gitu, jadi alhamdulillah. Jadi di situ pun Pak Ibu Bupati Ibu Aini juga hadir di dalam acara tersebut, diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat asal Siak seperti yang misalnya Pak Samsuar juga hadir waktu itu. Kemudian juga anggota DPRD Kabupaten Siak gitu. Jadi mereka alhamdulillah itu sebab ini bagi kita sesuatu yang istimewa, pertama dan memang seharusnya demikian gitu. Yeah. Nah, itu jadi alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan. Naskah ini sekali keunikannya sangat banyak dan menurut berbagai kalangan itu macamnya seperti seorang peneliti bernama Donald J. Goody ini syair ini termasuk langka. Syair ini termasuk langka. Ada yang tersimpan di Belanda, di Leiden, di Universitas Leiden, tapi juga ada di perpustakaan nasional kita. Jadi ini cukup langka.
1: Oh, jadi syair ini sudah ada sejak zaman Belanda?
3: Iya. Jadi ini dia dia gini. Syair ini sebetulnya diperkirakan ditulis pada tahun 1820. Diperkirakan 1820. Dan disalin beberapa kali, termasuk yang pernah menyalinnya di Pekanbaru. Pernah disalin ulang. Dulu naskah itu tidak ada cetak. Dulu kan ya zaman itu kan masih
1: disalin ya.
3: Disalin termasuk pernah disalin di Pekanbaru tahun 1850 gitu. Jadi diperkirakan 1820 ditulis. Kemudian itulah yang bersebar.
1: Disalin ulang 1850.
3: Underline. Pernah
1: kemudian terus-terus.
3: Ya, pernah. Kalau misalnya sebagai contoh ini supaya lebih jelas juga. Misalnya Hikayat Ang Tua. Hikayat Ang Tua itu 50 versi itu. Sebab dia lebih dari 50 kali disalin ulang. Dulu orang kan untuk
1: memperbaiki
3: itu kan ditulis ulang gitu.
1: Jadi di misalnya, Malaysia ada cerita Ang Tua juga ya.
3: Iya, itu lah.
1: Makanya kadang mirip tapi kok ada beda sedikit
3: cuma gini kadang-kadang si penyalin tuh dia masuknya unsur pikiran dia gitu. Itu kadang, tapi kita tak tahu tidak menilai sejauh mana itu ada intervensi penyalin, tetapi yang jelas dari naskah yang diusul ini memang naskah yang manuskrip dari yang tersimpan di perpustakaan
1: Belanda.
3: Nasional.
1: Iya. Jadi syair Perang Siak ini berarti isinya itu semacam sejarah atau cerita.
3: Nah, ini yang satu tadi unik. Dia sejarah. Ini gini, sejarah kita
1: isinya ini. Itu sejarah.
3: Ini ditulis di dalam bentuk syair.
1: Tapi ditulis dalam bentuk syair.
3: Nah, biasa kita sejarah yang kita kenal sekarang lah. Kalau kita kenal sekarang kan biasanya sejarah itu ditulis dalam bentuk prosa ya. Narasi apa itu prosa namanya. Tapi kalau di masa-masa dahulu sejarah itu juga ditulis dalam bentuk syair gitu ya. Dalam bentuk puisi gitu ya. Nah, itu jadi dan itu banyak kita temui dalam karya-karya malah bukan saja sejarah. Berita dulu malah pada awal abad 20 ya, berita aja kadang ditulis dalam bentuk syair gitu. Nah, ini satu kota, ini satu kota.
1: Jadi tersusun bahasanya. Ya.
3: Jadi tetapi yang paling penting bahwa kita masyarakat Melayu Riau telah menuliskan dirinya untuk ke tempat lain, dalam arti dia bukan ditulis oleh orang lain, tapi ditulis, kita menulis sendiri dengan gaya kita. Tentu dengan demikian ada pikiran dan ada perasaan, ada kehendak, ada macam-macam hal yang dapat kita lihat juga. Jadi dia sejarah, sejarah dan sejarah. Misalnya kita lihat dari sejarah pendirian sungai, pendirian kerajaan Siak itu sendiri misalnya. Ya, dia didirikan oleh Raja Ketik sampai dengan perperangan, perperangan yang sangat dahsyat betulnya, ya. Sangat dahsyat yang dipimpin oleh Tengku Buang Asmara sehingga Bupati Siak Ibu Afni mengatakan dengan jadinya ikon Syed Perang Siak juga menambah semangat kita untuk mengusulkan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Sebab memang di dalam buku ini diceritakan, itu juga diceritakan, dan itu ingat
1: Tengku Buang Asmara.
3: Nah, itu perperangan-perperangan termasuk perperangan yang awal di Indonesia, bukan saja di Riau, sebab dia itu terjadi pada abad ke-18 gitu ya. Kalau peperangan banyak kan di abad 19 kan ya. Ke 18 sekian. Kalau ini pada abad, pada tahun 17 sekian gitu. Jadi
1: itu melawan Belanda.
3: Ya, itu dengan ya, dengan berbagai teori dan teknik yang dan digambarkan di dalam syair ini. Misalnya bagaimana mereka menggambarkan kota berjalan gitu ya, sebagai kalau kota berjalan sebagai katakanlah sebagai, kalau kita terjemah secara kasar seperti semacam kapal induk gitu. Kapal induk jadi di sana itu apa? Jadi bagaimana keadaan disusun di mana pertahanan dan pertempuran itu dilakukan. Jadi mulai dari awal sampailah dengan bagaimana mempertahankan, termasuk misalnya dengan intrik politik internal gitu ya.
1: Ya,
3: ini kan ini dikit. Jadi ada politik eksternal yang begitu ekstrim, tapi juga kita mengaku ada politik internal yang terjadi di dalamnya, yang terutama setelah Raja Kecik meninggal dunia. Ini juga ada juga lintasan berbagai hal yang sekarang ini, contoh kalau kita kenal sekarang misalnya bagaimana syair juga bagaimana menceritakan lintas etnis, ada misalnya soal Bugis, soal Minang gitu ya. Jadi juga digambarkan sini dengan begitu menarik, dengan poros pada bagaimana Melayu menguasai kawasan Selat Melaka ini. Kita harus ingat bahwa setelah Kerajaan Melaka runtuh,
1: ya,
3: itu Selat Melaka itu berdasarkan misalnya yang saya baca dalam buku Saudagar dan Raja Saudagar dan Pelayaran, itu dikuasai oleh Selat Melaka itu dikuasai oleh Kerajaan Siak gitu. Ya. Hanya 30 tahun Raja Kecik mendirikan dinas Siak itu di Buantan, dia berhasil menguasai Selat Melaka. Tapi juga ingat bahwa Raja Kecik ini juga Raja Johor ya. Dan dia ya, dan dia bertahta di Bintan itu hampir 5 tahun dia yang hidupkan kembali Ulu Riau itu gitu kan. Jadi ya, tapi dia kemudian
1: kan mengait
3: ya. Ya, kan mengait. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita dapat juga gambaran bagaimana Tengku Buang Asmara perjuangan dia, bagaimana juga ya. Ya memang sangat menarik buku ini sebagai suatu ingatan. Makanya dia masuk dalam ingatan kolektif bahwa kita tidak mengekor kepada apa yang dilakukan oleh Barat, tetapi kita punya kemampuan sendiri untuk menggambarkan siapa diri kita dengan gaya kita sendiri, itu maksudnya.
1: Itu. Jadi ingatan kolektif nasional untuk menjadi sebuah ikon ini, apakah mesti sebuah naskah atau mungkin karya sastra lain atau apa apa ya, saja
3: naskah, terutama gitu naskah, bahwa naskah itu moderna sastra apa macam itu sesuatu yang lain. Artinya gini,
1: syarat-syaratnya ya, untuk menjadi ikon
3: ya,
1: apa
3: ya, karena kita memang harus ada naskahnya, terutama gitu ya. Naskahnya kemudian ya kita melihat kaitan-kaitan dengan kajian-kajian yang pernah ada, dan oleh karena itu saya dapat gambarkan bahwa bagi Lam Provinsi Riau bersama Lam Kabupaten Kota itu kita memang berusaha untuk menjadikan karya-karya kita ini sebagai ikon gitu ya. Itu sudah kita sepakati dan alhamdulillah telah dimulai oleh Siak ini ya. Saya tahu sekali bahwa ini desakan ini memang muncul betul dari anak-anak muda Siak ya, terutama yang dipimpin oleh Budi Rahmadi ya. Sehingga kita sebagai orang tua sini pun tentu kita sangat mendukung ya. Di samping dapat juga memberikan beberapa pemikiran ya. Jadi alhamdulillah ini didukung, dan Lam Siak sendiri sangat sangat anu sangat berupaya untuk menyaingin. Nah, ini sama frekuensinya sama gitu. Sampai kadang-kadang kita juga merasakan kalau nanti apa di Siak tidak muncul, kita berhak juga mengusulkan gitu. Nah, oleh karena itu kita setiap tahun kita harus upayakan ada naskah kita yang menjadi ikon
1: ada yang
3: dan goal. Itu bukan kerana kita mengada-ngada, bukan, sebab seperti dikatakan seorang sejarawan ya, alangkah sialnya kalau Riau itu tidak punya ikon. Sebab gini, sebab Riau ini saja dijuluki sebagai daerah sahibul kitab. Daerah itu yang menduluki bukan saya, bukan RRI, tetapi majalah Tempo mana gitu ya, melalui tulisan Amar Zain Lubis itu. Tapi mana buktinya itu? Kan itu. Ini bukti, acara bukti. Nah, kita dan kita memang sudah pun ancang-ancang untuk naskah. Banyak yang bisa kita jadikan. Contohnya karya-karya Abdul Rahman Siddiq di Indragiri. Nah, itu juga banyak. Malah ada satu karya yang kita sudah sebut-sebut, yaitu misalnya Syair Ikan Terubu. Gitu. Jadi jadi Syair Perang Siak ini memberikan laluan kepada kita, memberi pengalaman kita untuk kita mengusulkan kira-kira kita yang lainnya gitu. Sebab itu banyak.
1: Saya pernah dengar Syair Ibarat itu apa punya Riau juga?
3: Itu ya punya Riau. Itu Abdul Rahman Siddiq, Mufti Kerajaan Indragiri. Karya dia tuh.
1: Syair Ibarat. Nah,
3: ya. Syair Ibarat.
1: Itu biasanya kan sering dibaca juga di surau-surau.
3: Iya, iya. Syair Ibarat.
1: Syair Nasihat itu.
3: Iya, kan? Iya, betul. Itu
1: tentang
3: kematian. Ya, tentang kiamat terutama.
1: Tentang alam barzah, kiamat, ya betul.
3: Iya, itu. Kemudian juga, Siaran juga menulis juga kan. Di kalau misalnya di Sumatera Utara itu terutama di bagian di
1: Lili.
3: Di daerah di Besilam nama kampung itu ya.
1: Iya,
3: Besilam. Itu kan syair Syekh Abdul Rokan kan sangat dibaca, mau solat itu juga dipanggil itu. Jadi itu syair dia itu
1: ya, kan semenjelang azan maghrib, semenjelang subuh.
3: Ya, itu kan
1: itu mirip isinya dengan syair Ibarat.
3: Ya, itu ya. Ya. Itu kan harus kita bahwa dia sudah terpakai demikian masa itu terpakai dan di berbagai tempat.
1: Ini
3: sudah kan,
1: berpuluh-puluh tahun
3: ya, itu sejak dulu. Ya, itu. Jadi ya, sayang sekali kalau ini tidak kita tampilkan sebagai kepemilikan kita bersama, bukan hanya kena kita untuk berbegah-begah, tapi memang ada bukti yang begitu kuat bahwa memang pusat salah satu, bahwa Riau itu merupakan salah satu pusat peradaban Melayu yang jaya gitu. Nah, itu dan kita misalnya contohnya gini misalnya, yang lain misalnya setelah Siak ini kita misalnya punya naskah Syair Ikan Terubu misalnya. Syair Ikan Terubu itu menurut ahli asing, ini ahli asing untuk kita. Menurut mereka inilah karya Melayu yang Melayu dibilang, bukan Melayu Riau aja, tapi Melayu. Karya tulis Melayu yang alegoris yang pertama tu ini gitu. Yang menceritakan binatang-binatang yang tertulis gitu.
1: Oh,
3: di
1: iya,
3: alam
1: iya.
3: Melayu, bukan hanya alam Melayu Riau, tapi di alam Melayu pada seluruh gitu. Dan itu kejadiannya misalnya memang di Selat Bengkalis ya. Bagaimana misalnya ikan terubuk itu meminang ikan putri puyuh. Nah, macam mana memungkinkan tidak bagaimana ikan terubuk sebagai ikan darat bisa meminang terubuk ikan laut bisa meminang ikan
1: anu ya, imajinasinya ikan, tinggi kali ya.
3: Tinggi kali. Jadi dan itu memang di dan berbagai pihak
1: cukup tebal itu, berapa halaman itu?
3: Tidak begitu tebal,
1: tapi isinya ya, apa itu ya? Nah, berkesan ya.
3: Sampai gini, saya kan dulu selalu ngajar itu sampai menerjemahkan bagaimana ini sebetulnya perlawanan Melayu terhadap Belanda sebetulnya. Nah, jadi dia terjemahkan misalnya ikan terubuk itu mereka ibaratkan Belanda. Dalam bahasa dalam bahasa gini, pas gubernur jenderal itu yang waktu itu adalah yang namanya mirip seperti ikan terubuk gitu. Jadi dalam bahasa Belanda gitu. Jadi jadi kaitannya begitu itu gambaran yang dahsyat lah,
1: sindiran gitu.
3: Ya itu. Ah, yang juga menarik misalnya sampai si ikan puyuh-puyuh ini dia kemudian dia menyelamatkan diri dengan naik ke langit. Oh, itu kan naik ke langit. Ada itu kita harus terjemahkan bagaimana dia menyerahkan semua ini kepada Allah Ta'ala. Yang gitu. Jadi
1: itu ya, naik ke mana? Naik ke langit itu ya.
3: Ya itu anu nah.
1: Kemudian katanya ada belasan karya lainnya lagi, mungkin boleh Datuk lanjutkan.
3: Dan gini kita,
1: yang kalau rencananya akan diusulkan.
3: Itu jadi termasuk tadi apa
1: itu yang mengesahkan dari pusat ya.
3: Pusat nah. Dari, tapi yang mengusung itu memang harus dari memang harus dari lembaga-lembaga yang berada di daerah. Hmm. Dan LEM termasuk biasa pihak yang bisa mengusulkan gitu.
1: Oh. Nah, itu, LEM mengusulkan nah, ke ya.
3: Tapi kita tentu berharap kita bagaimana bisa memberdayakan atau sama-sama bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
1: Ya.
3: Kenapa saya katakan banyak? Karena di sini banyak naskah-naskah yang ditemukan atau juga naskah-naskah itu tersimpan. Pada itu penting. Saya baru saya kemarin dari Rokan Hulu. Saya bertemu sama seorang raja di sana. Dia bilang bagaimana cara menyelamatkan ini ada naskah kita yang usianya mulai dari abad 15 malang gitu.
1: Nah,
3: jadi
1: tapi masih ada.
3: Ya, masih ada. Jadi bagaimana cara menyelamatkan artinya itu juga memacu keinginan kita untuk melihat bagaimana pernaskahan di sini yang memberikan sumbangan yang begitu besar kepada kepada kemanusiaan.
1: Sejak abad 15 besar kemungkinan itu masih tulisan Arab Melayu kan? Nah,
3: iya, sama juga si apa si naskah Nasir Fransia dengan tulisan Jawi itu Arab Melayu
1: ya,
3: kan?
1: Arab Melayu.
3: Arab Melayu maksudnya. Dan memang Arab Melayu ini kan sudah muncul di atas abad ke-14 kan? Jadi itu sudah subur gitu. Anunya gitu.
1: Ya. Terus biasanya untuk kategori
3: ya ini
1: menjadi ikon tadi
3: ini kategori ini caranya itu
1: tidak ada apa khusus
3: tidak terlalu berat pun gitu kan artinya pertama naskah itu memang ada gitu banyak contoh misalnya naskah Syair Perang Siak ini misalnya naskah Syair Perang Siak ini itu kan perbandingan beberapa naskah yang ada ya. Mana yang artinya kita tunjuk mana yang mau diajukan. Ya, contoh gini. Ada kalanya syair itu disebut dengan syair Raja Siak gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi ada bukan syair Perang Siak, tapi kita kemudian mengambil syair Perang Siak gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian itu
1: syair Raja Siak ya, ada lagi.
3: Ada juga tapi sama isinya.
1: Oh gitu.
3: Nah, sama isinya. Ah, dipilihlah mana yang dapat betul-betul dipertanggungjawabkan. Ah, itu. Nah, kemudian diusulkan pemerintah pusat, kemudian memang nanti di perpustakaan itu pun mereka punya tim ahli ya. Jadi akan ditinjau oleh ahli, malah akan di macamnya di ya. Memang kita kemarin itu kan ditanya-tanyalah oleh tim ahli itu kan ya. Untuk apa? Jadi kita paparkan dan kemudian mereka akan menilainya gitu. Jadi peluang kita untuk itu besar sekali gitu.
1: Baik, itu rombongan bersama kami program 4. Kita berbincang-bincang tentang ingatan kolektif nasional ikon syair Perang Siak yang saat ini sudah menjadi satu. Satu-satunya dan yang pertama menjadi ikon dari Provinsi Riau di program Hasanah Budaya. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke. Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Hanya satu rombongan, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ingatan kolektif nasional ikon syair perang Siak. Kembali kami sampaikan bahwa ini merupakan baru satu-satunya dan pertama yang menjadi ikon dari Provinsi Riau, yaitu syair perang Siak. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang berkaitan dengan bagaimana ini diusulkan oleh kabupaten, yaitu ya, Kabupaten Siak sendiri, dan sudah diterima pengesahannya dan dibuat acara khusus oleh tokoh masyarakat Siak dan juga bersama Lam Riau ya, diundang pada waktu itu bulan September kemarin ya, tepatnya bersamaan dengan hari ulang tahun RI dong.
1: Oh gitu.
0: Bulannya ya. Tanggalnya aja yang beda. Kalau RI kan 11 September.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi isi
1: isi
0: perang Siak nih.
1: Isi saya perang Siak ini pada hakikatnya itu ada 6 bagian ya.
0: Iya.
1: Kalau diterangkan tuh 6-6 ini sangat panjang gitu ya, tapi kita madai. Pertama, dia menggambarkan asal usul legitimasi kekuasaan Siak. Nah, jadi rada kecil ini di dalam ini digambarkan dia sebagai seorang anak Sultan Johor, Sultan Mahmud gitu ya. Yang kita kenal dengan Mangkat.
0: Malaysia.
1: Jadi dia dia situ, kemudian dia setelah agak besar ya, dia tentu dia dilatih apa segala macam gitu. Jadi dia menggambarkan itu. Jadi bahwa kenapa legitimasi penting? Sebab Johor itu Johor juga. Dia begini. Ini kalau diturunkan secara panjang ya. Kalau kita lihat misalnya gini, dalam apa legitimasi gini ya, dari misalnya dari Muara Takus ke Palembang kemudian ke Indragiri Bintan kemudian ke Tumasik Melaka kemudian diserang Portugis. Kemudian diselamatkan ke Riau, kemudian mendirikan kerajaan Johor. Nah, kerajaan Johor ini kemudian sampai satu saat Sultan Mahmud itu terbunuh. Nah, dia punya anak.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan panjang cerita kan. Jadi cepat legitimasi ini.
0: Tapi kalau berarti dari dulunya memang kait mengait antara Johor dengan Riau.
1: Nah, ya dari dulu. Jadi kemudian
0: Nusantara, ya.
1: Nah, pada abad-abad setelah kejatuhan Melaka pada abad ke-17 ke-18 itu Melayu itu berpusat di Johor.
0: Yeah.
1: Nah, di Johor. Nah, ketika di Johor, kemudian dia kadang-kadang juga berpindah ke Riau. Riau waktu itu masih dimengerti sebagai Riau di Bintan gitu ya. Dari Riau jadi. Nah, kemudian rada kecil ini kemudian ketika berumur 17 tahun dia sudah begitu kuat, ada mati kuat, begitu yakin dia bahwa ini ada kerajaan ayahnya, maka dia harus ambil lagi kerajaan ini. Maka dia pergi.
0: Pada umur 17 tahun ya.
1: Iya. Jadi jadi dia
0: biasa orang dulu ya.
1: Dia mendirikan kerajaan Siak itu ketika umur 22 tahun.
0: Anak sekarang 17 tahun masih minta jajah.
1: Iya, berarti dia membela ayahnya. Kemudian akhirnya dia dapat merebut Johor itu lagi. Memang dia mengatur serangan itu memang dari kita sini ya, dari dia kumpul di Bengkalis, maka di Bengkalis mengambil hari kelahiran Kabupaten Bengkalis itu di ketika raja kecil itu menyerang Johor dan akhirnya dapat lagi. Tetapi kan sewaktu itu kan kerajaan Johor itu tidak lagi dipimpin oleh zuriat yang diakui oleh raja kecil. Tentu bertikai terus,
0: sudah dari keturunan
1: lain bertikai terus. Tetapi istri dari raja kecil ini, Tengku Kamariah, itu adalah anak Sultan Johor sebelumnya itu kan. Ini kan paham saya ya. Jadi gini, ini kerajaan Johor itu dikalahkan, dia punya anaknya 3 orang. Satu namanya yang paling tua namanya Tengku Sulaiman, nomor 2 Tengku Tengah, nomor 3 Tengku Kamariah. Nah, Tengku Kamariah ini kemudian menjadi istri raja kecil. Nah, berarti
0: anak bungsunya ya.
1: Berarti tentu dia berlawan sama abangnya yang menguasai itu Sulaiman. Nah, karena terus ada bertikai, maka raja kecil, "Dahlah, saya pada tahun 1723 saya pergi ke daratan Sumatera ini, itulah kebuatan Siak gitu. Itu tahun 1723, waktu itu dia umur dia 22 tahun loh. Kemudian dia itu berada membangun ini, dan dalam waktu yang singkat 40 tahun dia dapat menguasai Selat Melaka. Menariknya juga, misalnya Tengku Kamariah itu ketika Raja Kecik pergi ke buatan itu, Tengku Kamariah masih tinggal ya.
2: Oh, belum dibawa.
1: Belum dibawa. Dan dia kemudian dia melahirkan anak Raja Kecik ini yang bernama Tengku Buang Asmara. Nah, Tengku Buang Asmara ini yang kita usulkan jadi pahlawan. Nah, itu jadi ini legitimasi itu bahwa Raja Kecik itu mempunyai legitimasi yang kuat mulai dari makanya selalu kita mengatakan zuriat Sriwijaya yang terakhir itu di tangan Raja Kecik. Nah, itu jadi legitimasi itu yang digambarkan dalam asal usul itu. Yang kedua, karena ini ada apa? Biasalah, karena setelah berdiri itu ada permainan-permainan politik di antara keluarga itu juga digambarkan dalam syair ini. Itu yang menunjukkan bahwa syair ini bukan pesanan dari satu kerajaan gitu. Bahwa dia bebas, dia juga bisa menggambarkan keadaan-keadaan yang tidak semestinya gitu ya. Misalnya contoh dalam ketika peristiwa di Bintan, Tengku Kamariah itu dia malah mengirim surat kepada Adik Kecik, wahai Kakanda, kalau Kakanda betul-betul mencintai Adinda, jemput Adinda dengan perang. Sampai begitu. Nah, itu kan ada satu hal yang kalau dijelaskan sangat panjang sekali gitu ya. Nah, itu digambarkan. Kemudian dan tidak ada asal usul, kemudian bagaimana pertikaian di dalam internal. Dan artinya dia ini tidak menggambarkan sesuatu yang mulus-mulus yang baik saja, tapi cuma kemudian ada juga perlawanan terhadap VOC. Ini penting sekali. Pada tahun 1760-an itu ada perlawanan dari VOC, dan malahan makanya kenapa judul ini menjadi syair perang Siak. Penggambaran dari perang Siak ini yang digambarkan yang terjadi pada awal abad ke-18. Orang lain belum perang, kita dah perang melawan Belanda, melawan VOC. Kemudian apalagi dilanjutkan dengan misalnya berita yang isi berikut ada strategi pertahanan dan peperangan di sungai. Ini dasar punya. Jadi kalau ada dua hal yang tidaknya kita bisa gambarkan. Di sini itu bagian keempat, dia menggambarkan bagaimana strategi dan perperangan di sungai. Di Siak sana kalau kita lihat di Sungai Siak itu, kalau ada sungai ada suak, sungai ada suak. Suak itu buatan. Maksudnya buatan kita. Dan di suak itulah kemudian tentara-tentara perjuangan Melayu itu menunggu Belanda. Di suak. Jadi dia di dalam itu.
2: Jadi ada, air sungai itu dibuat parit.
1: Tapi juga untuk berfungsi untuk ekonomi, misalnya membawa ke apa, tapi juga pertahanan. Nah, di sini juga digambarkan digambarkan bagaimana di situ pertahanan. Di situ ada pertahanan, di situ ada ekonomi. Sebab kelapa-kelapa masih dari darat bawa ke dari itu. Jadi dan kami pernah menghitung tu suak yang ada di Sungai Siak itu sampai ke dekat muara itu mau 100.
2: Banyak
1: sekali ya.
2: Itu panjangnya ke dalam berapa sampai 1 kilometer?
1: Lebih. Ada yang lebih. Jadi menarik juga di sini digambarkan bagaimana memang walaupun terjadi setelah perang setelah Tengku Buang Asmara, tetapi setahun telah Tengku Buang Asmara, tapi disiapkan dalam Tengku Buang Asmara bagaimana mereka mengatur peperangan lewat sungai. Jadi dari kapal Belanda yang masuk itu diserbu oleh perahu api gitu ya. Ini belum ada di dalam sejarah Indonesia itu bagaimana perahu api gini dilepaskan meriam tuh tidak ada penumpang yang apa itu dari suak-suak itu. Jadi sehingga itu dilayarkan ke tengah kapal yang bersih api. Jadi itu gambaran yang sangat luar biasa ya dari
2: jadi kapal itu tidak ada penumpang.
1: Tidak ada penumpang,
2: tapi bisa dikendalikan.
1: Bukan maksud gini. Dan dia ya bukan kapal. Mereka kapal Belanda itu diserbu oleh perahu-perahu yang di dalam itu ada api gitu.
2: Iya.
1: Rakit api itu kemudian menyerang kapal. Kan dia pasti kan didorong gitu kan.
2: Didorong dilepaskan gitu ya.
1: Dilepaskan gitu kan. Jadi disitulah jadi begitu apalagi ketika gambaran bagaimana misalnya Tengku Buang Asmara itu dia artinya orang Belanda seolah-olah dia terima, kemudian dia membawa hadiah-hadiah. Rupanya di dalam yang didundung-dundung oleh prajurit itu senjata, bukan hadiah. Begitu mereka masuk ke dalam kapal, mereka beraksi senjata itu, itu yang kemudian membunuh Belanda sampai 90 orang. Maka wajar apabila Ibu Bupati mengatakan dengan ikon ini juga sangat mendorong kita untuk tetap menjadikan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Cara dia bertempur, cara dia mengolah gerilya, itu ya. Luar biasa. Jadi kalau kita berani mengatakan, waktu saya katakan di dalam satu seminar meskipun tidak populer, ini harus ada julukan. Ini adalah perperangan sungai di Indonesia. Coba lihat di mana daerah Indonesia. Bukan mungkin dengan keterbatasan pengetahuan saya lah gitu, saya tidak bisa melihat ada bagaimana pertempuran sungai gitu, sungai dan perairan gitu. Kalau misal contoh gini, Sultan Mahmud Raya Shah di Kepulauan Riau, dia aku sebagai pahlawan nasional dengan julukan gerilya laut. Nah, ini seharusnya kita bisa bicara dengan gerilya perairan atau gerilya sungai. Nah, itu kan menarik, apalagi Tengku Buang Asmara ini gini. Tengku Buang Asmara itu dia berperang bukan hanya soal Siak gitu, tapi juga soal Kepri, artinya meliputi berbagai provinsi gitu. Apalagi kenyataannya memang Tengku Buang Asmara ini lahirnya di Bintan gitu. Jadi artinya kaitan emosional kita Riau dan Kepri itu bisa dihubungkan kembali oleh Tengku Buang Asmara ini.
0: Itu bab yang keempat ya? Berapa
1: tadi? Yang keempat. Yang kelima, ini juga berkaitan dengan perang juga. Bagaimana di dalam syair ini, di dalam naskah ini menggambarkan kehormatan, keberanian dan ingatan tentang konflik. Ini gini nih. Jadi artinya keberanian digambarkan, tetapi mereka juga merasa begini. Tapi naskah juga menggambarkan bagaimana sisi-sisi misalnya yang menyebabkan konflik gitu. Dalam arti mereka tidak mereka ya kita seharusnya seperti ini. Ini kalau dipandang dari segi sastra, mohon maaf, bahwa manusia itu tidak super seperti malaikat, tapi ada sisi-sisi hal lain yang itu juga menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah itu jadinya. Yang berikutnya, bagaimana syair ini yang ini keenam yang bagian yang bisa kita tangkap merupakan pewarisan ingatan sejarah Melayu. Ya, syair ini memiliki nilai sebagai warisan sastra sekaligus sumber sejarah Melayu. Nah, ini jadi sehingga dengan demikian bahwa kita memiliki cara-cara, artinya memiliki pedoman sendiri dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan oleh karena itu memang ini makanya milik Indonesia. Jadi gini, ini juga melambangkan suatu sikap patriotisme Melayu. Iya. Jadi patriotisme jangan nilai seperti sekarang. Kalau sekarang patriotisme itu Indonesia, keindonesian, sesuatu yang kita bela tak Indonesia. Tapi ketika nama Indonesia sendiri belum ada, jauh sebelum nama Indonesia ya. Ini naskahnya aja sudah abad ke-18 ya. Jadi dia ditulis 1820. Itu adalah apa, patriotisme adalah sesuatu upaya kita untuk memperjuangkan kehidupan kita tanpa keterlibatan pihak asing yang menekan gitu. Itu bukan berarti kita menutup orang pendatang atau asing, bukan. Tetapi harus setara dan bisa saling menguntungkan. Nah, ini digambarkan di dalam.

0: Raja Kecik setelah membuka Siak ini, yeah, bagaimana pelayaran di Melaka itu dikuasai oleh oleh Siak dengan jumlah kapal, jumlah apa. Yang menariknya, jadi gini,
1: yeah,
0: yang menariknya, Siak itu kalau impor dia apa dia yang diimpornya? Yang diimpornya kain,
1: kain,
0: gula. Artinya apa? Peradaban tinggi gitu. Jadi kalau yang soal soal makanan itu dah berlebih-lebih gitu. Bisa kelapa, misalnya damar, karet itu dah berlebih-lebih. Tapi mereka kurang kain. Berarti kan peradaban kan. Jadi ini sesuatu yang juga bisa mereka mengimpor beras dari Jawa itu. Menarik lagi juga gini. Menarik juga itu, saya dah sampai ke tempat itu soalnya. Disebut di namanya di Ternate gitu. Jadi Sultan Siak ini mengirim orang ke Ternate untuk mengambil mutiara.
1: Mm-hmm.
0: Mutiara ini dibawa lagi ke Siak, kemudian dikirim ke Singapura lagi. Itu artinya begitu luas ya, albumnya, jangkauan. Ini yang artinya tergambarkan juga di dalam syair Perang Siak ini. Bagaimana ya itu tadi
1: perdagangan, ya, perdagangan nasional itu dan ya, internasional ya, ya, tiba nanti ya.
0: Dan ya itu
1: internasional sudah.
0: Ya, ya itu ya itu.
1: Antar daerah ya, ya, kemudian ya, di ekspor ya, ke luar negeri.
0: Dan itu pada masa abadi waktu itu kan, barang siapa yang menguasai Selat Melaka berarti dia menguasai. Makanya kerajaan Siak itu menjadi sangat besar gitu kan. Sampai kerajaan Siak ini sehingga dia bisa menguasai timur, pantai timur Sumatera, sampai menguasai ke Kalimantan sana gitu. Jadi itu satu keniscayaan karena memang ini
1: pelayaran.
0: Ya, mereka menguasai perdagangan dan itu sudah digambar atau setidaknya sudah di teringat di dalam syair Perang Siak ini.
1: Baik. Nah, itu. Baik, untuk penutup dari bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan topik ingatan kolektif nasional ikon syair Perang Siak ini pertama ya.
0: Iya. Ya.
1: Tentu seperti di awal tadi, Provinsi Riau ini bukan hampir lagi hampir, tapi bisa dipastikan setiap kabupaten kota itu punya
0: ya,
1: agaknya ini, dan sangat berpotensi untuk diusulkan
0: ya.
1: Bagaimana ini ke depannya Datu?
0: Ya, ke depan itu makanya kami tadi sangkan kalau secara kelembagaan mudah-mudahan ini apa bisa berjalan, kita berusaha untuk mengajukan beberapa naskah lagi untuk ikon memperkaya perjuangan Republik Indonesia ini dari Riau gitu ya. Dan itu juga memberi pasti yang paling penting pasti memberi pelajaran bagi kita untuk generasi yang akan datang ini gitu. Nah, itu yang anunya yang paling ya itulah yang kita usahakan insyaallah.
1: Iya. Baik, terima kasih Datuk ya, kehadirannya sore hari ini. Kita bersama di program Hasanah Budaya kerjasama Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 khususnya dengan Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau yang akan memberikan informasi pencerahan khususnya berkaitan dengan adat budaya maupun tradisi Riau tercinta Melayu khususnya setiap Selasa dan Jumat. Insyaallah di hari Selasa nanti dan Jumat berikutnya kita akan bersama kembali dengan topik yang berbeda. Kita sudahi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama Hasanah Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Dangdut.

Baik, itu harapan untuk program Dangdut Yuk kita pada sore hari ini. Kita awali dengan satu nomor lagu pembuka. Selepas nanti kita suruhan azan dulu ya, karena waktu azan sudah hanya tinggal 5 menit ke depan akan dikumandangkan. Selepas itu nanti sekira pukul 3.30 selepas salat asyar baru kita buka kontak teleponnya. Kita hadirkan dulu satu lagu pembuka untuk Dangdut Yuk kita sore hari ini.

Saudara Ramadan, saudaraku kaum muslimin muslimat, pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Untuk muslimin pekanbaran sekitarnya, untuk Solo Perbasar pukul 15.15 menit. Saat lagi seruan azan dikumandangkan. Selamat menaikkan ibadah salat fardu asyara.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Igu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
6: Hopimpa Alayum Gambreng.
2: Tahu dah po.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Nang

0: Nah yang gitu rompon, kita lanjutkan kebersamaan kita di Dangdut Yuk hingga pukul 5 petang. Jadi setengah jam tadi berkenaan berdekatan dengan waktu asyar, selepas asyar kita hadirkan tadi lagu-lagu dangdutnya dulu. Kita silakan yang ingin bergabung di 0761236006. Ya, tapi sebelumnya sore hari ini saya tidak sendiri, ini agak ramai. Silakan perkenalkan dengan Puan.
1: Baik, Cito dan Puan, kembali lagi bersama saya Vima
2: dan juga Cesi.
0: Vima dan Cesi, Cito dan Puan. Nah, silakan. Halo, Dangdut Yuk. Bisa pakai yang sudah dimasuk nih. Halo. Halo, Dangdut Yuk.
3: Dangdut Prom Paderi selalu di hati. Pengaruh. Yuk. Ada Amel di situ.
1: Amel.
0: Ini yang sore ini yang dinas, yang gabung maksudnya. Vima sama Yesi ya.
1: Iya, Vima dan Cesi.
0: Cesi. Vima
3: sama Yesi ya.
0: Cesi, Cesi ya.
3: Anak-anak kita ini. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ini dengan Acu Amin ini yang kemarin tuh.
0: Oh iya, udah pernah gabung juga.
3: Baru udah gabung juga ya kan. Nah, lagunya apa yang dipilihkan untuk aku ya?
0: Lagunya sore hari ini kebetulan layarnya cuma saya ini aja yang bacakan, nanti lain kali mungkin gantian ini sama adik-adik kita ini ya, mungkin bisa adik juga sebagai ini dipilih judulnya. Silakan, ada Cincin Putih, Gerimis Melanda Hati, Seribu Alasan, Pria Idaman, Teman Lama. Halo.
3: Iya.
0: Yang mana tuh? Ini Zaman Uang, Indahnya Cinta.
3: Ini Zaman Uang tuh lah.
0: Zaman Uang aja.
3: Dari Yuri Eri Susan sama Obi Mesti.
0: Enggak, ini oh iya ya.
3: Iya.
0: Iya, sip sip.
3: Oke. Salam untuk Harun, untuk Rima, untuk
1: Cesi.
3: Apa lagi tuh?
1: Cesi.
3: Iya. Salam untuk yang ketiga ya.
1: Terima kasih, Yocho Amin.
3: Iya, terus salam untuk Bunda Surtini. Apa kabar Bunda Surtini juga ya? Untuk siapa lagi? Untuk Kak Iyus ya, mudah-mudahan dengarkan kita.
0: Amin.
3: Untuk Kak ini di Perawang. Ada Bunga di sana. Juga ada siapa tuh? Aduh, kemarin gue saya lupa saya namanya. Ada Ayu juga ya di Rumbai.
0: Oh, di Rumbai.
3: Iya, mudah-mudahan dengarkan kita. Juga untuk Bang Simpson juga ya, Bang Deddy, Bang Rudy. Semua lah.
0: Iya, oke.

0: 0761
1: 236 00
0: nomor saja ya. Tidak untuk sementara layanan WhatsApp kita belum bisa digunakan, jadi satu telepon saja. Untuk lagu yang dapat dipilih sore hari ini ada Mansur S, Indahnya Cinta, Caca Andika, Cincin Putih, Eri Susan, Gerimis Melanda Hati. Ini kebetulan Pekanbaru sudah hujan, masih ada gerimis ya di sebagian wilayah. Mudah-mudahan ini dapat mengurangi asap ya yang menjadi gangguan kita pada saat ini. Ya, sepertinya sepi telepon atau sudah masuk tidak dengar suaranya. Halo. Memang belum ya. Kita silakan ulang lagi 0761236006. Ya. Bagaimana Cici, kita hematkan waktu, kita langsung hadirkan dulu lagunya.
1: Lagu yang tadi aja.
0: Nanti kita sambung lagi.
2: Nanti kita tunggu
1: penelponnya.
0: Baik.

0: Baik, itu tadi lagu yang sudah kita dengarkan dari requestan dari Ocu Amin.
1: Untuk Citu dan Puan yang mau bergabung melalui line telepon kita,
0: bisa di 0761-23606. Bisa kirim lagu apa yang mau diputar, kan kita putarkan di sini.
2: Ya, boleh kita bacakan juga judul lagu yang tersedia. Tapi juga boleh judul yang lain kalau dapat kita siapkan.
0: Iya, selagi ada lagunya bisa kita putarkan.
2: Antara lain untuk sore hari ini ada Mansur S, Caca Handika, Iris Susan, Elvis Kaisi, ada Lesti juga, Rara Lida, sama Caca Handika. Baik, silakan 0761-23606. Di studio ramai, tapi yang ikut siaran sore hari ini berdua dulu, bertiga dulu.
1: Yang memantau banyak.
2: Iya. Baik, silakan di 076 ya. Sepertinya ada yang masuk, silakan disapa. Halo.
0: Halo, dangdut yuk. Ada. Oh, terputus. Sudah. Dangdut yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Apa tadi itu? Ima ya sama.
0: Iya, sama Cesi.
2: Apa? Cesi.
0: Cesi.
3: Bersama Harum.
0: Iya, Ibu.
3: Siang ketiganya.
1: Selamat siang.
2: Sudah sore, Ibu.
0: Sudah sore, Ibu.
1: Sudah
0: sore. Sudah sore kita.
2: Ya, semangatnya
3: Harum.
2: Siang. Ya, Bu.
3: Punya apa tuh? Itu tadi lah, ini mau putus lagi.
2: Cincin apanya? Putih, Gerimis Melanda Hati, Seribu Alasan, Teman Lama.
3: Itu lagunya Mansur.
2: Mansur S, Indahnya Cinta.
3: Ya itu aja lah, Ron.
2: Teman Lama Mansur S juga, teman ya. Yang mana?
3: Gimana?
2: Mansur S ya, oke, Teman Lama ya, sip.
3: Apa ya? Putus-putus nih ya.
2: Oh ya.
3: Lagunya Mansur. Apa ya. Judulnya tadi?
2: Teman Lama.
0: Teman Lama ya, dari Mansur.
3: Iya, Teman Lama aja lah.
1: Salam-salamnya ya. Siapa?
3: Salamnya buat Pina di Perawang, Bu Ros, juga Pika, Bunga di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin. Siapa lagi ya? Yanti juga.
1: Iya.
3: Buat semuanya aja lah.
0: Okay, siap.
3: Istimewanya buat yang bertiga ya.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selanjutnya buat apa, sudah ada yang masuk?
1: Nah itu
0: sudah
1: dia.
0: Ada. Dangdut yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak tenggelam suaranya, kecil.
0: Iya nih.
1: Iya.
0: Bisa lebih didekatkan lagi?
2: Oke.
1: Selamat sore Mas Yono.
0: Sore Mas Yono. Salam kenal balik.
2: Ya.
0: Halo. Cincin putih, Bang.
2: Ada.
0: Ada.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa, Bang Yono? Iya.
2: Yup.
0: Iya. Amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yono.
1: Okay.
0: Oh, ada lagi telepon ini. Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk.
2: Volume radionya dikecilkan mungkin. Monitornya itu ya. Oke. Halo.
1: Halo.
4: Halo, dangdut yuk.
2: Dengan Bapak atau Mas?
4: Dengan Pak Aan nih di sini, teman.
1: Halo, oh, Pak Aan. Ya. Hari ini mau request lagu apa, Pak?
4: Dengan siapa nih?
1: Dengan Cesi, Firma, dan Bang Harun.
0: Iya.
4: Cesi, Firma, dan Mas Heru.
1: Mas Harun.
4: Ya, iya. Salam sehat selalu ya.
2: Yuh.
4: Salam bahagia. Mansur S tadi ada ya?
2: Ada.
0: Mansur S ada tidak, Bang?
2: Ada.
0: Ada.
4: Ada.
2: Mansur S Indahnya Cinta sama Teman Lama tadi.
4: Nah. Ya enggak apa-apa, Mas. Yang penting Mansur S-nya aja.
2: Oke. Okay.
0: Yang penting penyanyinya Mansur S.
1: Salam-salamnya buat siapa, Pak An?
4: Di mantap buat penggemar Pro 4 Dangdut yuk. Dan salam semuanya dari pendengar yang mendengarkannya. Dan salam bahagia buat kalian bertiga.
1: Siap.
4: Semoga jadi penyiar yang andal.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih doa Pak baiknya, Pak Aang.
2: Oke, ada terputus.
0: Lagi.
2: Tersambungkan lagi penelpon berikutnya kayaknya sudah tersambung juga ini. Halo.
0: Dangdut yuk.
2: Halo.
1: Oh, kayaknya terputus.
0: Sepertinya terputus ya. Dangdut yuk. Halo.
2: Halo.
5: Halo.
0: Dangdut yuk.
5: Hati.
0: Ah, siap.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan siapa di mana?
5: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Wah, yang
2: jauh ya, Pak Abdurrahim ya. Sudah lama tidak bergabung ini, Pak Rahman.
0: Jauh berkelana.
5: Iya, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Iya, selamat sore, Bapak.
2: Dekat IKN lagunya, ya.
0: Lagunya?
5: Kalau lagunya aja.
2: Ya.
5: Perawan Desa. Mansur S. Sama Elvi Sukesi.
0: Elvi Sukesi dengan Mansur.
2: Mansur S kita sudah dua lagu, Pak. Yang lain bisa?
5: Ya.
2: Untuk Mansur S-nya
5: sih. Dua lagu.
2: Heeh, baik.
5: Kalau di Kalimantan.
2: Ya di tiga lagu pula lagi kan.
5: Sinka si suka penyanyinya.
2: Apa?
5: Sinka si suka penyanyinya.
2: Oh ya, kita sharekan dulu nanti ya. Sip.
1: Oke, salam-salamnya buat siapa, Pak?
5: Salam tuh semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Pekanbaru dimanapun berada.
2: Oke.
5: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Mbak siapa?
1: Mbak Jesse, Mbak Fima,
0: dan Bang Harun.
5: Mbak Desi, Mbak
2: Jesse. Mbak Fima
5: ya?
2: Bukan Desi.
0: Iya.
5: Dan Mbak siapa?
0: Bang Harun.
5: Oh, Bang Harus.
2: Oke.
5: Ya, sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita
0: putar.
2: Masih lanjut atau
1: kita putarkan dulu
0: lagunya ya, Bang?
1: Boleh.
2: Okay. Tapi
0: kita angkat saja.
1: Ya, Oke, sambung satu dulu ya.
2: Udah berdering sayangnya. Halo.
0: Halo, Dangdut yuk.
2: Kecil ya, ya, halo. Bisa dikuatkan sedikit suaranya, Pak? Oh iya kayaknya. Tapi ini sudah dimaksimalkan. Oke, lanjut aja Pak Atong ya. Ya, silakan Pak Atong.
0: Iya, Pak. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah.
1: Hari ini mau request lagu apa, Pak? Sisa cinta. Aang lagi sakit,
0: iya,
1: Pak Atong.
0: Lagi tidak enak badan, Pak.
1: Amin.
0: Nanti kita sampaikan.
1: Iya.
0: Iya, Pak. Baik.
1: Oke, siap, Bapak.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Oh ya.
0: Iya, okay. Sepertinya lagi ada gangguan ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita
0: putarkan dahulu lagu-lagu yang tadi ya.
2: Cincin Putih, Teman Lama, Indahnya Cinta.
1: Oke.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Itu tadi lagu yang sudah kita putar dari beberapa Cik Tuan dan Puan.
2: Masih dalam sesi dangdut yuk.
1: Kita masih bisa menerima request di layanan telepon 0761236. Nah, baru aja langsung masuk. Halo, dangdut yuk. Dangdut yuk.
2: Oke, sepertinya terputus.
3: Dicoba lagi silakan.
2: Oke. Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk.
4: Halo. Dangdut perompak selalu di hati.
1: Betul. Ibu dengan ibu dengan siapa di mana?
4: Ibu Surang kemarin. Ini Vima ya?
1: Iya, Ibu.
2: Iya, Vima sama Cesi
1: dan ada Bang Harun juga.
4: Iya, Harun ya. Selamat datang di RI Perompak ya Ananda.
1: Iya ya, Ibu. Terima kasih.
4: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah sehat Ibu, sehat juga kan?
4: Amin, alhamdulillah alamin. Apa nyanyinya yang ada untuk Ibu?
3: Ini dengan sesuai dengan apa nih? Cuaca nih gerimis menanda hati.
4: Gerimis. Cuaca dengan apanya ya dengan
1: cuaca hari ini.
4: Nah, biar dingin kita nanti deh.
2: Iya, Ibu salam-salaman untuk siapa nih?
4: Iyalah, sabarlah, salamnya pastilah.
1: Pasti, enggak pernah lupa itu kan, Bu?
4: Ya, salam istimewanya untuk Pima, Yesi, Arun dan keluarga semuanya.
3: Terima kasih,
1: Bu.
4: Rezekinya panjang umurnya.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali.
1: Nah,
4: seterusnya juga ya. Salamnya juga tadi ya. Untuk siapa Jamil tadi ya?
2: Jamil
4: dan keluarganya juga. Ibu Nena, Ibu siapa nih lagi? Ibu Nena, Ibu Atika, Mama Fami, Adina Lucy, Bang Sinton, Ika, Yudi, Pak Atong juga. Siapa lah ya? Ibu Darmainis, Pak Mali ya, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
4: Ya. Pak Mali sakit, semoga cepat sembuh dengan ya, Ibu Ija, Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi, Joni, Ibu Jawai. Salam itu kita semuanya.
3: Bye.
4: Terima kasih Ananda.
1: Terima kasih juga Ibu.
4: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Cik Tuan dan Puan bisa merequest lagu dangdutnya di mana Cesi? Layanan telepon kita
3: 0761236066.
1: Halo, dangdut yuk.
5: Halo, dangdut yuk. Selamat hati.
2: Selamat sore, Ibu. Dengan siapa di mana?
5: Sore. Dengan Kak Rika di Setajadi.
3: Rika, Rita.
1: Kak Rika?
5: Rani.
1: Oh, Kak Rani.
2: Kak
1: Rani di Sukajadi.
5: Iya, ini dengan Vima ya?
1: Iya, Kak.
2: Iya, dengan Vima sama Cesi.
5: Iya, ada Bang Harun juga.
1: Ada.
5: Salam kenal ya, Bang Harun.
3: Oke, selamat kembali.
5: Iya.
1: Kak Rika mau request lagu
2: Ani.
1: Kak Rani mau request lagu apa?
5: Lagunya Hujan Aja lah dari Susan
3: ya.
5: Okay.
1: Sesuai kondisi turun, hari ini.
5: Biar turun hujan.
1: Biar enggak asap lagi kita.
5: Iya, kabut asapnya mengerikan.
1: Kak Rani tetap sehat ya, pakai masker.
5: Iya. Salam-salamnya ya, Cesi.
2: Iya, boleh.
5: Salamnya buat Bu Surtini tadi ya, Bu Minar, Bu Atika, Bu siapa lagi? Farida di Palu ya.
3: Yeah.
5: udah masuk Bu Farida belum ya?
3: Belum.
5: Oh iya.
3: Tadi ya dari Kalimantan ya udah.
5: Terus buatnya Ucu Amin, terus buatnya Ucu Buyung, Ucu Jawai, buatnya Bu Ros juga, Bu Emma, terus buatnya Papi Bete, Pak Tong, terus buatnya, iya, buat semuanya aja lah, Cesi sama Sima juga, selalu sama Bang Harun.
3: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Itu dia Ibu Rani
1: dari Sukajadi.
2: Rani dari Sukajadi.
3: Masih kita buka untuk satu atau dua penelpon lagi ini. Okay. Jelang kita putarkan untuk lagu-lagu yang sudah di request sebelumnya Press. Tadi ya. Sudah 4 judul lagu. Baik.
2: Halo, dangdut yuk.
3: Putus.
1: Terputus
3: coba
1: dia.
3: Diulang lagi.
1: Boleh ya, diulang lagi ya.
2: Oke.
3: Halo.
1: Halo, dangdut yuk.
5: Halo, dangdut yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Perempat ini, Mas?
1: Iya, betul sekali, Bu. Dengan Ibu siapa? Ya. Di mana?
5: Dengan siapa yang cantik-cantik?
2: Ada Cici sama Fima.
1: Dan ada Bang Harun juga.
3: Dengan Mbak?
5: Harun. Dengan Mama Indah.
3: Oh, Mama Indah.
5: Ya, semuanya kan bertiga.
1: Alhamdulillah, sehat.
5: Selamat bertugas ya.
1: Amin.
5: Lagunya apa, Mas?
3: Lagunya tinggal Pria Idaman. Yang lainnya ada Gerimis Melanda Hati, Hujan.
5: Itu aja Pria Idaman.
3: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya Mama Salamnya Indah.
5: Salamnya untuk siapa tadi, Rani ya?
2: Iya.
1: Iya.
5: Rani untuk Nena, untuk
2: Ibu
5: Surtini,
2: Uros,
5: untuk Surtini, Darmaini.
2: Atong.
5: Mbak Farida. Mbak Farida di Palu udah masuk tadi?
2: Belum.
3: Belum.
5: Belum masuk. Mbak Farida, sehat selalu ya. Mbak Pina, Mbak Mama Kembar. Siapa ya? Untuk Pak Mus. Untuk Pak Mali, untuk Ocu, untuk semuanya Bang Arun.
3: Yuk, ya. Terima kasih. Dan
5: terlalu banyak umur murah rezekinya
1: Bang. Amin.
5: Assalamualaikum, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
3: Kayaknya kita cukupkan dulu ini lagunya sudah banyak yang antri untuk diputar.
1: Kita putarkan dahulu lagunya ya.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Masih bersama kami di segmen Dangdut You.
1: Terus sisa waktu 20 menit ya, jadi tiga lagu lagi ini masih dapat kita putarkan. Gerimis Melanda Hati, Hujan, sama Pria Idaman. Oke.
2: Halo Dangdut Yuk.
1: Kecil sekali suaranya di... Pak Mahli.
2: Pak Mahli, suaranya terlalu
0: Pak Mahli,
2: kecil.
0: Agak kecil.
2: Bisa lebih dekatkan lagi?
1: Enggak, kayaknya memang jaringan di sini yang betul.
2: Oh, memang jaringan.
1: Enggak apa-apa lah, lanjut Pak Mahli.
2: Iya, dangdut ini, Bang.
0: Halo.
2: Halo.
1: LP Sky sih yang ada sama Eri Susan nih. Hujan.
2: Hujan.
1: Oke. Okay.
2: Oke, okay, kita putarkan Hujan.
0: Salam-salam.
1: Ya. Yeah.
0: Ada Cesi sama Vima.
2: Ada Vima juga. Vima. Cesi.
0: Cesi. Salam
2: kenal juga, Bang.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Malik.
1: Pak Mali. Tadi katanya sakit ya, mungkin udah baru sehat nih. Alhamdulillah sudah sehat ya, sudah bergabung pula ya.
2: Bergabung lagi.
1: Katanya kita langsung putarkan ya tiga lagu terakhir yang sudah di request juga oleh telepon sebelumnya.
0: Terima kasih yang sudah merequest.
1: Kita langsung undur diri untuk penelponnya. Besok kita terima kembali program yang sama Dangdut Yuk, hadir setiap hari pukul 3 hingga pukul 5 petang atau pukul 15 hingga pukul 17
2: waktu Indonesia Barat.
1: Baik, kita hadirkan Eri Susan, Gerimis Melanda Hati, kemudian Hujan, kemudian ditutup dari Elvis Kasih, Ipria Idaman.
0: Oke.

0: update berita dulu ah, sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa. Pa.
0: Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau, adek mau.
3: Ah, pukul.
2: Ah.
3: Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Penerbangan meski sudah diguyur hujan, kualitas udara Pekanbaru masih tidak sehat. Kualitas udara Kota Pekanbaru masih perlu diwaspadai menyusul konsentrasi partikulat halus yang mencapai 117 mikrogram per meter kubik. Pada hari ini, Jumat 9 Oktober pukul sejak tadi pagi hingga sore ini, angka tersebut berada dalam kategori tidak sehat sehingga masyarakat diimbau untuk membatasi papan udara yang tercemar asap. Meski demikian, jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau tercatat menurun menjadi 8 titik berdasarkan pembaruan sebelumnya 9 titik. BMKG Indep DN mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Warga juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat, terutama untuk mengurangi risiko gangguan pada sistem pernapasan. Berdasarkan pemantauan BMKG, 8 titik panas di Riau tersebar di 5 kabupaten, masing-masing 1 titik terpantau di Kampar, Indragiri Hilir, sedangkan Kuansing, Pelawan dan Indragiri Hulu masing-masing mencatat 2 titik. Sementara itu jumlah spot di wilayah Sumatera mencapai 4.127 titik atau 4.000 titik lebih. Sementara Selatan mendominasi masih mencapai 3.328 titik. Di Sulawesi Lampung 330, Bangka Belitung 225 dan Jambi 224. Di sisi lain, BMKG memperkirakan hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah di Riau. Potensi hujan meluas pada sore hari ini, malam hari, mudah-mudahan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Riau. Kondisi serupa juga berpeluang berlanjut hingga dini hari nanti, termasuk Kota Pekanbaru. BMKG turut mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Peringatan dini tersebut berlaku untuk sebagian wilayah Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir pada sore atau malam hingga dini hari nanti. BMKG kembali mengimbau masyarakat untuk memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan kegiatan di luar rumah, terutama bagi kelompok rentan mengalami gangguan pernapasan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: dua, tiga. Nah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Halo? Kamu ada di mana? Aku ada di Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 3 menit lagi aku jemput kamu ya. Sama temen kok, temen biasa. Terbaik aku pergi dulu ya, ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

Baik, itu rombongan untuk info wisata lokal kita kali ini. Kita kutipkan sekilas beberapa tempat wisata di Pelalaman yang patut dikunjungi. Perjalanan hanya 1-1.5 jam dari ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru. Pelalaman menyediakan tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi di suasana libur bersama keluarga. Bahkan waktu libur satu hari saja, tempat tersebut sudah dapat dikunjungi, bisa pergi pagi dan sorenya pulang lagi. Karena jaraknya cukup dekat dari kota Pekanbaru. Antara lain Taman Nasional Tesenilo, di mana taman ini adalah salah satu hutan tropis yang tersedia di Sumatera. Tempat ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna, bahkan termasuk gajah Sumatera yang terancam punah. Aktivitas menarik, trekking di hutan, melihat satwa liar seperti gajah dan harimau, edukasi tentang konservasi alam. Berikutnya ada Danau Kajit yang menawarkan pemandangan alam yang asri dan suasana yang tenang. Air yang jernih serta pepohonan hijau di sekitarnya menjadikan tempat ini sempurna untuk bersantai.

0: 18 kurang 10 menit atau pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung dengan program satu akan menyimak mimbar Islam membaca suci Al-Quran dan seruan azan maghrib nantinya.
1: Adanya koordinasi bersama dengan antara pemerintah provinsi Pemprov Riau dengan pemerintah daerah lain di Pulau Sumatera dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penanganan karhutla membutuhkan kerjasama lintas wilayah karena dampak asap dapat menyebar hingga ke provinsi lain. Dijelaskan juga bahwa meskipun saat ini tidak terdapat kasus karhutla aktif di wilayah Riau, namun kabut asap dari kebakaran di sejumlah provinsi tetangga masih memberikan dampak terhadap kondisi udara di Riau. Penyebab

untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:08 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan menghadirkan lagu religi, mimbar Islam, serta pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kita menantikan seruan azan maghrib. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar sekalian ya. Semoga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang membahagiakan untuk kita semuanya. Dan seperti yang telah disampaikan rekan Dini ya, saya Bintang Lili Sartika akan melanjutkan kebersamaan untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 hingga tepak malam nanti. Dan mengawali kebersamaan kita jelang kumandang azan untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:08 nanti, terlebih dahulu kami hadirkan mimbar Islam di mana sore ini mengangkat topik tentang akhlak Rasulullah kepada cucunya yang akan disampaikan oleh Ustadz Helmi Candi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil. Allahumma ftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama An ibn Abi Nu'min. Dari Ibnu Abi Nu'min qala, berkata, kuntu sahidan Ibnu Umar issa'alahu rajulun andamil ba'udah. Kata Ibnu Abi Nu'min, saya menyaksikan Ibnu Umar, ketika itu Ibnu Umar ditanya tentang darah nyamuk. Faqala, Ibnu Umar berkata,

0: Mimman anta, kamu ini dari mana? Maka Ibnu Umar tidak menjawab pertanyaan, tapi Ibnu Umar malahan berkata, engkau dari mana? Faqala min ahlil Iraq. Kata seseorang tadi yang bertanya tentang darah nyamuk, saya dari Iraq. Faqala, Ibnu Umar berkata lagi, unzuru ila haza yas'aluni an damil ba'udah. Lihatlah, orang ini bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Sayyidina Husain. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma Hasan dan Husain raihanayya minad dunya, adalah wewangian saya di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama disampaikan oleh ulama-ulama kita, konteks kenapa seseorang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Yang pertama adalah dia dalam keadaan salat, ketika salat digigit nyamuk, maka dia bertanya bagaimana hukum nyamuk tersebut, najis atau tidak, membatalkan salat atau tidak. Selanjutnya dalam riwayat yang kedua dikatakan penjelasan dari perkara ini adalah bahwasanya seseorang ini dalam keadaan ihram, dalam keadaan muhrim melakukan ibadah haji atau umrah, maka dalam ibadah haji dan umrah tidak boleh membunuh hewan-hewan atau binatang-binatang. Namun hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam sudut yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita yang agung, memberikan contoh kepada kita tentang akhlak beliau yang mulia. Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dan ketika sedang khutbah Rasulullah melihat Hasan dan Husain berlari-lari berjalan menuju Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Hasan dan Husain karena memakai jubah yang agak panjang, maka terinjak-injak jubahnya membuat Hasan dan Husain terjatuh-jatuh. Karena sayangnya kepada Hasan dan Husain sebagai cucunya, Rasulullah hentikan khutbahnya dan langsung mengambil kedua cucunya tersebut. Dalam riwayat yang lain yang lebih masyhur, yang viral, yang sering kita dengar, Rasulullah karena sayang kepada Hasan dan Husain cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina zahranai salatika sajadatan atalatha. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud, sujudmu sangatlah panjang. Hatta zananna annahu qad hadasa amrun, sampai-sampai sahabat mengira bahwa Rasulullah telah wafat, hadasa amrun au annahu yuha ilaika, atau kami mengira telah wahyu telah turun atau wahyu ketika itu turun. Qala kullu zalika lam yakun, kata Rasulullah, semua itu tidak terjadi. Walakin, tetapi, kata Rasulullah, ibni, tetapi cucu saya ini, kata Rasulullah, irtahalani, naik kepada punggung saya, fakarihtu, maka saya segan, anu'ajilahu hatta yaqdiya hajatahu, saya segan untuk berdiri sampai kedua cucu saya ini menyelesaikan hajatnya bermain-main di atas punggungku. Maka Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perjalanan jauh, maka Rasulullah langsung datang ke rumah, yaitu ke rumah Ali dan ke rumah Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan cucunya, itu Hasan dan Husain. Maka ketika ditanya di mana Hasan dan Husain, maka Fatimah menjawab, sedang mandi. Maka Hasan dan Husain sedang mandi ditunggu lama oleh Rasulullah. Setelah Hasan dan Husain mandi, dipakaikan pakaian, diberikan parfum, diberikan bedak. Setelah itu Hasan dan Husain disuruh makan, dan barulah Hasan dan Husain cucunya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah mau menunggu lama untuk ingin bermain-main, untuk ingin bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Maka pelajarannya sangat penting bagi kita sebagai orang tua sekarang ini, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman orang memiliki handphone, yang mana lebih banyak orang tua melihat handphonenya daripada melihat anaknya. Maka jangan sampai di zaman sekarang ini kita nanti menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Maka anak-anak kita ketika dia remaja, ketika dia dewasa, lebih mendengar saran, lebih mendengar perkataan kawan-kawannya daripada perkataan orang tuanya. Kenapa? Karena kesalahan orang tuanya sendiri yang waktu kecil, tidak mau bermain-main, tidak mau bersenda gurau, tidak memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohlah Rasulullah senang kepada cucu-cucunya, bermain dengan cucunya, maka cucunya menjadi orang baik, menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Maka kewajiban kita mencetak anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi pemimpin bagi masa depan umat Islam, bagi negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya dari surat Asy-Syu'ara ayat 69 sampai 73 yang akan dibacakan oleh Qori Rizki Alwi dan diterjemahkan oleh Qori Harun Ar-Rasyid.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." Dia, Ibrahim, berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakanmu?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang

Enci Tua dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini dan tetap semangat Enci Tua dan Puan. Kembali saya Fardu Umar menemani di Tepak Malam Enci Tua dan Puan. Harapannya selalu dalam keadaan sehat kita semuanya yang masih berjibaku dengan kabut asap. Semoga saja ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, bisa berolahraga di luar ruangan. Nah, ini menjadi hambatan untuk bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, Enci Tua dan Puan, untuk terus beraktivitas dengan mungkin berolahraga. Ya, tetap semangat Enci Tua dan Puan. Kami masih hadirkan dalam musik-musik religi menemani Enci Tua dan Puan.

radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku semata, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepadaku, maka niscaya aku pun mengampunimu, dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang padaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Alkisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Salat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Namun selain salat wajib lima waktu, ada pula salat sunnah yang dianjurkan untuk kita melaksanakan sebagai bentuk ibadah dan juga upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah menjadi amalan tambahan untuk menyempurnakan kekurangan dalam pelaksanaan salat wajib. Ada berbagai sholat sunnah yang dapat kita biasakan seperti sholat duha pagi hari, sholat tahajud pada malam hari, serta sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib.

kecetuanan puan, terkadang kita memiliki kegiatan untuk rajin melaksanakan sholat sunnah, tetapi masih sulit menjaga konsistennya. Kesibukan pekerjaan, rasa lelah atau kebiasaan menunda sering menjadi alasan. Lalu bagaimana kecetuanan puan? Mulailah dengan sholat sunnah yang sering dan mudah dilakukan. Misalnya sholat rawatib atau duha. Kemudian tentukan waktu yang sesuai dengan rutinitas harian kita.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Ji Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ji Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru mengamankan 16 pasangan yang diduga bukan suami istri dalam razia di tempat hotel dan juga penginapan berdasarkan laporan masyarakat pada Kamis 8 Oktober 2026 malam. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan razia tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban dan juga pemberantasan penyakit masyarakat. Dari 4 hotel yang diperiksa, petugas menemukan 3 pasangan di hotel pertama, 6 pasangan di hotel kedua, 3 pasangan di hotel ketiga, dan 4 pasangan di hotel keempat. Sementara itu, warga Pekanbaru mengatakan mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan hotel dan juga penginapan yang diduga menjadi lokasi pelarangan norma kesusilaan. Pemko Pekanbaru berkomitmen melanjutkan penertiban untuk menjaga ketertiban umum dan juga menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
4: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: ...95.9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan musik religi untuk kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah solat isya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Ragam Irama Nusantara. Dan kalau berbicara tentang ragam budaya atau irama Nusantara, kita tahu bahwa di Indonesia itu beragam musik-musik daerah, baik dari Bali, dari Timur, ada juga dari Sumatera, hingga dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini akan kami hadirkan, Cik Tuan dan Puan, lagu-lagu berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke.

0: RRI di udara program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya berjalin indah.
1: Nah, ajo dah kawai si kuhaga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amat lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nyaka sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, bantu kau niku.
1: Iyo, bantu mak bangi, wih jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa,
2: ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
1: Iyo lah,
2: nak air tancap.
1: Lau ya,
2: lau Susi, beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Hagalan yang ngabeli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Iya mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebangak kena tanu libah.
2: Jatuh bahay, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zali. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, gini umat tuh.
1: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenuk nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Ian Ci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau Musik Nusantara. Nah, senang sekali Ci, Tuan dan Puan kembali menemani di Ragam Irama Nusantara, sebuah ruang untuk bagaimana menikmati keindahan musik Indonesia yang kaya akan warna budaya dan cerita. Indonesia memiliki beragam musik tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakat di setiap daerah. Seperti tadi baru saja kami hadirkan lagu dari Timur, dan sebelumnya dari Sumatera, dari lagu Minang. Nah, ada alunan musik Melayu yang merdu, ada dari Jawa, khas dari Jawa, ada musik Minang, ada musik Jawa Barat. Setiap irama memiliki karakter dan juga identitas budaya yang patut kita kenal dan juga lestarikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

0: segala gadget untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

selanjutnya kami hadirkan dalam segmen drama mini atau drama radio dengan judul Doa Ibu di Ujung Malam.

Tidak semua air mata jatuh di depan banyak orang. Ada yang memilih bersembunyi di balik pintu kamar kos yang sempit, di balik senyum yang dipaksakan, atau di balik kata aku baik-baik saja. Malam ini di sebuah kamar kos sederhana di Kota Pekanbaru, seorang anak laki-laki sedang memeluk lututnya. Tatapannya kosong, di meja hanya ada buku kuliah, secangkir mie instan yang mulai dingin, dan dompet yang hampir tak lagi berisi. Sudah 3 bulan ia belum pulang. Sudah 3 bulan pula ia belum meluk perempuan yang paling dia rindukan.

0: Raka, belum tidur?
1: Iya, Alia. Belum bisa tidur nih.
0: Dari tadi aku chat kamu loh, kenapa gak dibalas? Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Mama, aku kenal kamu. Kamu gak pernah bilang gak apa-apa. Justru, biasanya sedang lagi apa-apa ini. Ceritakanlah, aku mau dengar.
1: Aku capek, Alia. Capek banget. Kuliah, kerja sambilan, pagihan kos, belum lagi uang makan. Kadang aku cuma makan sehari sekali. Aku nggak pernah cerita ke ibu. Aku takut ibu sedih.
0: Kenapa kamu sama ini pendam sendiri?
1: Ya karena ibu sudah terlalu banyak menangis sejak ayah meninggal. Aku nggak mau beliau menangis lagi gara-gara aku. Ibuku pikir aku hidup enak di sini. Padahal aku sering tidur sambil nahan lapar. Aku kangen rumah. Aku kangen masakan ibu. Aku rindu dipanggil bangun. Aku kangen dipanggil bangun subuh. Aku kangen dimarahi kalau pulang malam. Aku kangen semuanya, Alia.
0: Raka, nangislah. Sama kamu memang ingin menangis. Kenapa laki juga manusia? Laki-laki juga punya hati. Bukan berarti kamu lemah.
1: Aku takut gagal, Alia. Takut pulang cuma bawa kecewa ibu saja. Takut semua pengorbanan ibu sia-sia. Beliau jual gelang terakhir peninggalan ayah supaya aku bisa kuliah. Aku masih ingat waktu berangkat. Ibu cuma bilang, belajarlah yang rajin nak, jangan pikirkan ibu. Padahal aku tahu beliau sedang menyembunyikan air matanya.
0: Ya sudah, sekarang kamu telepon ibumu ya.
1: Aku gak sanggup. Kalau dengar suara ibu, aku pasti nangis.
0: Nangis aja. Kadang air mata itu bukan tanda menyerah. Justru tanda kalau kamu masih punya hati. Sekarang telepon ibumu ya.

0: Assalamualaikum. Kakak. Ya Allah, anakku. Sehat, nak?
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Nak, kenapa? Jangan diam. Ayo, cerita sama ibu, nak cerita.
1: Maaf ya, Bu. Maaf. Raka bohong selama ini. Raka bilang sama ibu kalau Raka baik-baik saja. Padahal Raka sering sakit, sering kelaparan, Bu. Sering hampir menyerah. Raka gak mau bikin ibu sedih.
0: Kenapa? Dipendam sendiri.

0: Raka gagal jadi anak yang kuat.
1: Tidak, Raka. Kamu bukan gagal. Orang yang masih bertahan di tengah semua kesulitan, itu namanya pejuang. Jadi jangan bilang Raka gagal. Ibu tidak pernah meminta kamu menjadi orang kaya.
2: Ibu hanya ingin kamu sehat, ya, Nak. Tetap jujur, tetap dekat dengan Allah. Ibu sudah cukup membuat ibu bangga.
0: Bu, Raka kangen. Raka mau pulang. Raka mau peluk ibu.
3: Raka, Raka. Ibu juga kangen sekali. Kalau nanti waktunya tiba, pulanglah sayang, pulang ya, Nak. Rumah ini tidak pernah berubah. Pintu rumah masih sama, Nak. Kamar kamu masih ibu rapikan setiap minggu. Sarung kesayanganmu masih ibu simpan. Tidak ada satu hari pun ibu berhenti menunggu kepulanganmu, Raka.
0: Raka sayang ibu.
3: Ibu lebih sayang, Nak. Ibu lebih sayang sama kamu. Jangan menyerah, ya, Nak. Jangan menyerah. Kalau nanti kamu merasa sendirian,

0: Gimana sekarang? Kamu udah telepon ibu? Perasaanmu gimana?
1: Udah, Alia. Lebih ringan sih. Ternyata selama ini aku lupa. Aku memang jauh dari rumah, tapi doa ibu tak pernah jauh dariku.
0: Ingat, kamu itu gak sendirian. Masih ada teman, masih ada aku yang saling menguatkan. Besok kita lanjut berjuang lagi ya.
1: Iya Alia, makasih ya. Ini semua demi ibu, demi mimpi yang beliau titipkan.

Tidak semua pahlawan memakai seragam. Ada yang setiap malam mengangkat kedua tangannya, menyebut nama anaknya dalam setiap doa, tidak meminta balasan, tidak pula meminta pujian, hanya berharap anaknya baik-baik saja. Maka, bila malam terasa begitu sunyi dan hidup terasa terlalu berat, jangan lupa pulang. Kalau belum bisa pulang dengan langkah, pulanglah lewat sebuah panggilan. Karena di seberang sana selalu ada seorang ibu yang menunggu suara anaknya. Dan selama doa ibu masih mengalir, tak ada anak.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan dalam segmen drama radio dengan judul Doa Ibu di Ujung Malam. Masih bersama Perempat Suara Budaya Rionci, Tuan dan Puan, masih kami hadirkan ragam irama Nusantara.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, pernahkah kita mendengarkan sebuah lagu daerah lalu langsung teringat pada kampung halaman? Itu pasti untuk kita yang ada di perantau. Hal itulah salah satu kekuatan musik. Melalui melodi, alat musik dan liriknya, kita bisa mengenal kebiasaan serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Contohnya, musik Melayu yang akrab dengan gangguan penggunaan gambus. Nah, ini adalah hal yang menjadi sesuatu yang berbeda dengan negara lain.

INC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, di tengah perkembangan musik modern, lagu-lagu tradisional tetap memiliki tempat tersendiri, INC Tuan dan Puan. Bahkan sejumlah musisi menggabungkan unsur tradisional dengan pop, jazz, dan juga genre lainnya yang menghadirkan karya yang lebih dekat dengan selera anak muda.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita?
0: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
1: Main yuk.
4: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
4: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
4: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
4: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
4: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
4: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
5: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Enci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami temani dalam segmen selanjutnya, yaitu Senandung Melayu. Enci, Tuan dan Puan, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu menemani Enci, Tuan dan Puan dengan informasi-informasi seputar tradisi-tradisi di Melayu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Budaya Melayu Riau memiliki beragam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bukan sekedar kebiasaan masyarakat pada masa lalu, tetapi juga bagaimana mengandung nilai kesantunan, kebersamaan, penghormatan kepada orang lain, serta hubungan manusia dengan alam dan juga sang pencipta.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, makan bajambau ketika kebersamaan dihidangkan di atas nampang. Tradisi makan bersama dengan hidangan yang disajikan dalam dulang atau wadah besar menarik dibahas bagaimana dari sisi kebersamaan, tata krama dan juga menghormati sesama. Cituan dan Puan, kalau berbicara tentang bagaimana adab dan juga kesungguhan dalam adat, bagaimana saling menghargai, bagaimana saling menghormati.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
4: Lolo ya lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
3: Oh iya.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Berjuang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: besar, masih muda, sudah tidak tahu aturan.
1: Iya, betul cakap engkau tu. Macam mana kita tu bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tu? Cuba engkau tengok tadi tu, ibu tu. Selamba aja wajahnya tu setelah dia sembarangan buang sampah tu.
0: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita ni? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
1: Iya,
0: jangan
1: betul,
0: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tu. Masa sampah kita, kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
0: Iya.
1: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Nah, tradisi lainnya, ada tradisi mengantarkan makanan dalam hubungan kekeluargaan dan juga kegiatan adat, Encik Tuan dan Puan. Nah, ini bagaimana bisa melihat silaturahmi yang akan terjalin.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

Ian Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik. Cituan dan Puan pantun menjadi sarana penyampaian nasihat, menyambut tamu dan juga mencairkan suasana dalam pertemuan adat. Nah, Cituan dan Puan ini menjadi sesuatu yang terbiasa dilakukan di tanah Melayu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
7: Wah, boleh.
6: Boleh. Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
8: Aku yang mimpin doanya.
6: Boleh?
9: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
8: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
6: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
8: Ya, tapi...
6: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
9: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
6: Gitu dong, udah. Akur.
10: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Bos, di sini tempatnya, Bos.
3: Iya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
2: Tapi, Bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
3: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.

0: Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

Yan Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Kami akhiri dalam segmen Dendang Melayu, lagu-lagu Melayu menemani Cituan dan Puan di tepak malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan sudah mengikuti di malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu Nusantara.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
5: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
4: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
5: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
6: Apa sih, Bu?
4: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
6: Oh, itu diambil dari kata nasional.
4: Artinya, Pak?
6: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
7: Bu Dewi!
8: Ada apa ini?
4: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
8: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
6: Jadi apa, Bu?
8: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
6: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: RRI di udara, program 4 berseri. Berserinan, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Meneliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam

Cik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi 9 Oktober 2026. Cik Tuan dan Puan, siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadli Umar dan juga rekan-rekan yang lain yang bertugas di tempat malam kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, siapkan baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Radio Al-Haji.
1: Pro 4 FM di Tepa Pagi.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bajam itu rambutan bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Sudah kita tunaikan ibadah sholat fardu subuh. Semoga Allah SWT merimaskan amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Mari pula kita simak mutiara pagi hari ini. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita segera bergabung dengan program 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Dan juga selawat beserta salam selalu kita tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu mengirimkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan mendengar, pada kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi yang terselenggara atas kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, pagi hari ini kita akan mengangkat tema yang akan kita bahas, sangat krusial dan sangat relevan dengan kehidupan di sekitar kita, yaitu bahaya judi online. Dan telah bersama kita narasumber pagi hari ini ada Ustaz Haji Maruli Asyari Hasibuan SHMH dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus penyuluh dakwah Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini ya Ustaz.
2: Baik.
0: Dan pendengar, sebelum narasumber kita Ustadz Haji Maruli Asyari Hasibuan memberikan pengantar untuk tausiah di pagi hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya atau berpartisipasi secara interaktif, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di relay di RRISP Bengkalis. Baik, silakan Ustaz sebagai pengantar di pagi hari ini dengan judul bahaya judi online. Ustaz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wahdah shodaqo wahdah wa nasaru abadah wa anjazundaku wa khasabal ahzab wahda wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim untuk seluruh kru Radio Republik Indonesia. Salam hormat dan ta'zim untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin dan ridhonya, kembali kita bersua di udara dalam program Mutiara Pagi Republik, Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga arus kemajuan zaman yang tidak bisa terbendung, hari ini kebutuhan terhadap internet dan juga media sosial adalah suatu keniscayaan. Sesungguhnya internet merupakan dua mata pisau yang apabila digunakan akan bisa berdampak dengan positif, tapi apabila disalahgunakan maka bisa berdampak negatif. Salah satu isu krusial yang muncul akibat daripada dampak negatif dunia internet adalah munculnya perilaku judi atau yang kita sebut dengan judi online. Judi ini sesungguhnya adalah perilaku jahiliyah atau perbuatan maksiat yang sudah lama muncul. Jadi ada muncul reinkarnasi judi dalam bentuk lain, yaitu judi online. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana sebenarnya terkait dengan bahaya judi online ini. Secara gamblang di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita tentang hukum judi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa judi, khamar, mengundi nasib adalah perbuatan yang masuk dalam kategori kotoran ataupun tipu daya iblis, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhinya. Maka oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, tua muda, laki perempuan, apapun profesi dan apapun aktivitas kita, kalau kita berhukum kepada hukum Islam, patuh kepada Al-Quran, segeralah menjauhi dan meninggalkan praktik judi online. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah sebenarnya apa bahaya daripada judi online ini? Apa dampak negatif yang akan muncul dari perilaku judi online? Pertama, firman Allah dalam Al-Quran, innama yuril syaitan ayyuki abainakumul adawata wal bagdo wa yasuddukum an sabilillah. Bahaya pertama judi online itu adalah akan menimbulkan permusuhan dan amarah dan menjauhkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahaya judi online yang pertama itu adalah tidak akan menimbulkan ketenangan bagi orang yang melakukannya. Selalu resah, timbul permusuhan, yang muncul adalah amarah. Ketika dia pulang ke rumah, kemudian berinteraksi dengan anak dan juga keluarganya, yang muncul adalah permusuhan dan amarah. Sehingga tidak jarang para perilaku judi online itu akhirnya harus berantakan rumah tangganya, keluarganya pun terbengkalai. Ini adalah efek negatif daripada perbuatan judi online. Kita mencatat bahwa hari ini salah satu penyebab perceraian itu muncul adalah karena banyaknya keluarga atau anggota keluarga yang sudah terpapar judi online. Apakah itu anak, apakah itu ibu, ataupun apakah itu bapak. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita, bahwa sesungguhnya 14 abad yang silam, melalui ayat Al-Quran, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan judi online. Karena ini akan mengakibatkan permusuhan, amarah. Tidak akan ada rasa ketenangan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan judi online. Tidak akan ada rasa kebahagiaan bagi orang-orang yang terpapar judi online. Artinya, kalau ingin keluarga selamat, kalau ingin rumah tangga bahagia, maka tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan judi online. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa salah satu ambisi orang untuk mengikuti judi online ini adalah untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Kekayaan secara instan yang diinginkan dalam judi online adalah perbuatan dan juga keinginan semu belaka yang tidak akan tercapai. Berapa banyak testimoni orang-orang yang terpapar judi online, bukan malah mendapatkan untung, tapi justru mendapatkan buntung. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahaya judi online itu yang kedua adalah secara perlahan akan memiskinkan seseorang, akan dikurasnya harta, akan dikurasnya kekayaan. Karena memang ini adalah efek negatif judi online. Apabila sudah kecanduan, lalu dia pun akan mengorbankan apapun yang ia miliki demi hasrat dan keinginan semu mendapatkan keuntungan di dalam perilaku judi online. Kita melihat bahwa perbuatan judi online ini adalah sesuatu yang akan membahayakan terhadap ekonomi keluarga, membahayakan terhadap kondisi keuangan seseorang. bukan malah menjadi lebih kaya, tapi justru malah lebih membuat seseorang menjadi miskin. Maka firman Allah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa judi online ini juga sesungguhnya merupakan implikasi dari memakan harta yang haram. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, mengkonsumsi harta dari jalan yang batil atau jalan yang salah atau jalan yang sesat. Maka kalau dilakukan ini, diberikan nafkah kepada keluarga dari jalan yang batil atau dari jalan yang sesat, jalan yang jahat, walhasil yang muncul adalah kemiskinan yang akan merajalela, membuat ekonomi hancur lebur. Oleh karena itu kita meminta kepada seluruh stakeholder, baik ya pemerintah, kemudian aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan kita semua, agar bahu-membahu menyampaikan kepada masyarakat dan juga mengajak kepada masyarakat membuat sistem yang jelas agar judi online ini dapat dihindarkan dan dapat dijauhkan dari negara kita. Karena negara kita juga sebenarnya sudah punya sistem hukum yang melarang tentang judi online. Ada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan secara jelas bahwa judi online ini merupakan suatu perbuatan pidana. Ancaman hukumannya juga tidak main-main. Ya. Jadi ini adalah momentum bagi kita untuk menjauhkan keluarga diri kita dan masyarakat kita dari perilaku judi online. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahaya judi online ini, pertama tadi adalah akan menimbulkan permusuhan, amarah, dan tidak ada ketenangan. Yang kedua, yaitu akan memiskinkan seseorang yang terjerat terhadap judi online. Kemudian bahaya yang ketiga, ini bahaya yang sangat luar biasa, yaitu dia telah melanggar peraturan dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Maka perbuatan judi ini termasuk kategori dosa. Orang-orang yang terus berdosa, orang-orang yang terus berdosa, berarti akan membuat hatinya jauh dari hidayah. Tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha." Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk itu diberikan Allah kepada orang yang ia kehendaki. Maka tidak akan mungkin petunjuk itu, hidayah itu diberikan Allah bagi orang-orang yang selalu berdosa. Di dalam sebuah ungkapan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa inna qaswatal qalbi likasratiz dzunub. Kerasnya hati itu disebabkan oleh banyaknya dosa. Maka bagi orang yang selalu berbuat judi online, maka akan membuat keras hatinya sehingga tertutup oleh dosanya dan akhirnya hidayah itu tidak masuk kepada hati dan sanubarinya. Sehingga apapun perintah Allah, dia tidak akan mau melaksanakannya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi sebuah bahan renungan pagi bagi kita. Dan kita berdoa, mudah-mudahan kalau ada saudara kita, keluarga kita yang terpapar judi online, mudah-mudahan segera diberikan insaf kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, Allah memberikan kesadaran, keselamatan dari perilaku judi online. Untuk para perilaku judi online, kita himbau, haruskah kita miskin habis baru berhenti berjudi online? Haruskah hancur keluarga kita baru berhenti judi online? Haruskah kita mendapat azab dan teguran dari Allah baru kemudian berhenti berjudi online? Sebelum itu semua terjadi, taubatan nasuha kepada Allah. Jauhkan perilaku kita dari perilaku judi online. Demi demikian yang bisa kami sampaikan dalam segmen Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada Mas Pranoto di studio. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih Ustaz sebagai pengantar di pagi hari ini. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761245595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, Ocu Amin. Selamat pagi, Ocu Amin. Baik, silakan. Makasih, apa yang ingin dipertanyakan, Ocu?
3: Iya, makasih, Mas. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya tanya begini Ustaz, kalau ada perbuatan-perbuatan semacam itu seperti judi, kemungkaran dan hal-hal yang disebut seperti zina juga segala macam, kita masyarakat mengetahui Ustaz pekerjaan dia, lalu kita tidak menegurnya. Saya dulu pernah mendengar pengajian, kalau kita tahu perbuatan maksiat dilakukan oleh orang lain, lalu kita sekampung tidak menegurnya, maka kita akan dapat bagian dosanya juga, Ustaz. Nah, kita tahu dari penglihatan mungkin kita tahu, dari yang bercerita ke kita tahu bahwa pekerjaan itu dilakukannya, seperti judi online tadi dilakukannya. Lalu kita nak menegurnya, takut kita dimarahi oleh orang yang melakukannya. Dikiranya kita menuduh dia yang bukan-bukan, padahal kita tahu Ustaz, apakah kita dapat bagian dosanya juga karena dia sekampung, bahkan serumah sekeluarga kita kadang-kadang Ustaz. Ya, mohon bimbingannya dan tuntunannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ucu Amin Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Baik, kita langsung tanggapi Mas ya.
0: Iya, silakan Ustaz.
2: Pertama, orang yang melakukan suatu maksiat, tentu kita tidak dapat kecipratan dosanya. Ya. Jadi, ibadah dan kesalahan itu ada memang sifatnya, dia adalah kolektif, ada yang sifatnya personal. Nah, terkait dengan orang yang melakukan perbuatan judi online, maka tentu itu sifatnya adalah personal. Cuma agama mengajarkan kita untuk saling nasihat menasihati, tidak boleh melakukan, tidak boleh membiarkan kemungkaran. Jadi di dalam Al-Quran kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah seseorang itu, ajaklah seseorang itu untuk menuju jalan kebaikan. Nah, maka kalau kita biarkan kemungkaran itu, ya, kalau kita biarkan perbuatan maksiat itu tanpa kita cegah, tanpa kita ingatkan, tanpa kita larang, maka disinilah mungkin persentase salahnya itu muncul. Jadi orang ini kan sekarang hidupnya nafsi-nafsi, saling biar-membiarkan saja. Atas orahlah. Dia yang berjudi, dia yang merasakan, dia yang berdosa. Itu sekarang yang muncul. Segmennya di masyarakat sekarang begitu. Maka kita, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, bekerja sama dengan RRI, mengangkat tema-tema seperti ini. Bagian dari apa? Bagian dari dakwah. Sebab konsep dakwah itu di dalam hadis Rasulullah sudah disebutkan, marro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, pertama cegahlah dia dengan kekuasaan. Ini tugas pemerintah, tugas aparat penegak hukum. Idza lam yastati, kalau engkau tidak sanggup, ya, fabilisanih. Maka dengan lisanmu nasihati dia, ajak dia agar terhindar dari perbuatan judi online. Ini tugas kita bersama, tokoh masyarakat, alim ulama, da'i, mubalik, ya, siapa lagi, orang-orang tua. Anda bisa juga sudah dibuat dua pola ini. Igalam ya seperti apa bikolbi. Apabila juga tidak bisa, maka dengan hati. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Ya. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Berikan dia pelajaran-pelajaran agar muncul rasa kesadaran sehingga dia terbebas dari perilaku judi online. Jadi dosa berbuat judi itu sifatnya personal, tapi kita diharuskan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk Ocu Amin, itu jawaban saya. Saya kembalikan kembali ke host Mas Pranoto di studio Radio Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ocu Amin tadi. Silakan, kita masih ada waktu mendengar kembali di 24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pranoto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson. Ya, baik. Bang Simpson, silakan langsung Didi. Bang Simpson. Bang Dedi, Bang Dedi.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
4: Menurut saya judi online ini dan cewek online ini berbahaya, Pak Ustaz. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa. Yang kita salahkan itu pemerintah. Itu terangkum dalam Menko Digi ya. Ini enggak sulit bagi Menko Digi ini untuk memblokir situs-situs yang kayak begini. Nah, kalau dibiarkan rusak generasi kita, Pak Ustaz. Kayaknya gitu saja sih pertanyaan saya, Pak Ustaz.
2: Baik.
4: Terima kasih, Pranoto.
0: Baik, terima kasih Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi di Bersa. Baik, langsung ya, Mas, ya? Langsung saja, Ustaz.
2: Baik, Pak Dedi, betul bahwa ini tidak selesai dengan kita. Ini harus selesai dengan orang-orang yang punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan dalam hal ini? Pemerintah yang sudah mendelegasikan tugas-tugas ini kepada Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejauh ini memang kita melihat bahwa pemerintah juga sudah melakukan usaha-usaha, baik ia memblokir, menutup aplikasi, dan juga berbagai macam. Tapi memang harus diakui bahwa judi online ini juga permainan ataupun ada campur tangan korporat yang tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara sederhana. Ya. Situsnya, aplikasinya, servernya kadang-kadang tidak di Indonesia, tapi di luar negeri, dan canggih-canggihnya orang Indonesia sekarang, ya, itu bisa dapat mengakses dan mencari hal tersebut. Kami dari Majelis Ulama Indonesia selalu secara simultan menyampaikan bahwa pemerintah, ayo sama-sama kita lakukan tindakan preventif, ya, tindakan pencegahan agar judi online ini tidak marak. Jadi saya melihat polanya sekarang ini kita rubah. Bagaimana agar memberantas judi online tidak mesti harus dari hilir, tapi harus dari hulu. Maksud saya apa? Kita tetap menunggu pemerintah untuk membuat kebijakan, tapi kita harus memberikan edukasi kepada jamaah, kepada umat, kepada masyarakat. Apapun servernya, apapun aplikasinya, yang namanya judi online, katakan no, tidak. Ini yang harus kita edukasi masyarakat. Artinya apa? Sekuat apapun aplikasi judi online ini muncul, insya Allah kalau masyarakat kita terdidik, beriman, bertakwa kepada Allah, sadar bahwa judi online ini perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan tidak akan masuk dan tidak akan terpapar terhadap judi online.
0: Baik.
2: Jadi Pak Dedi, kita berubah polanya, tidak harus dari hulu, tapi bisa jadi hilir.
0: Baik, Ustaz.
2: Itu pengalaman saya.
0: Baik. Sebagai pertanyaan penutup, Ustaz, mungkin pesan dan juga ajakan khusus dari Ustaz sendiri, di mana terhadap fenomena yang mungkin ini merajalela ya Ustaz ya saat ini Ustaz, perkara judi online ini sendiri, agar kepada masyarakat ini mereka membentengi diri mereka dari bahaya judi online ini, Ustaz, silakan.
2: Ya, pertama saya melihat bahwa kita tidak menutup diri bahwa salah satu penyebab judi online ini adalah kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat ini sekarang ingin mendapatkan harta secara instan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah berjudi online. Yang kedua, ada juga faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga mereka mencari alternatif untuk tetap mendapatkan penghasilan. Karena kita tahu bahwa hari ini memang lapangan pekerjaan sangatlah minim. Nah, oleh karena itu, kita meminta kepada pihak yang berwenang, berikanlah akses yang baik kepada masyarakat agar mereka pun senantiasa mendapatkan taraf hidup yang baik. Agar tidak memikirkan mendapatkan penghasilan secara instan, apalagi dari jalur judi online.
0: Baik.
2: Yang kedua, kepada masyarakat, kepada jamaah, kita memohon, kita meminta bahwa andai pun kita dapat uang atau kekayaan dari judi online, ingat, itu tidak akan halal, itu jauh dari kata barokah. Sementara dalam Al-Quran, ya, disebutkan bahwa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ambil, makanlah yang ada di dunia ini dari jalur halal dan yang baik. Maka kalau penghasilannya saja tidak halal, maka tentu yang diberikan kepada keluarga pun tidaklah halal. Untuk itu kita minta kesadaran kepada seluruh jamaah masyarakat, mari sama-sama kita meninggalkan perbuatan judi online karena mempunyai bahaya yang sangat akut dan bisa merusak sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, Ustaz.
2: Demikian. Baik. Yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada Mas Pranoto di studio. Baik,
0: Masya Allah, sungguh pembahasan yang sangat mencerahkan dan juga menjadi peringatan penting bagi kita semua ya, untuk senantiasa menjaga diri, keluarga dan juga harta kita dari barang-barang yang haram dan merusak seperti judi online ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz, kami ucapkan pada Ustaz.
2: Sama-sama, Mas. Sama-sama.
0: Pagi hari ini telah berbagi ilmu dan juga nasihat berharga pagi-pagi.
2: Salam untuk semua angkasawan RRI di studio, mudah-mudahan jaya. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Amin, terima kasih banyak. Baik, semoga apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi Ustaz dan juga bagi kita untuk bisa membentengi diri kita dari yang namanya judi online. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyimak dan juga berinteraksi dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat, Citra Nampuan tindak lanjuti aduan warga sejumlah hotel di Pekanbaru dirazia. Pemerintah Kota Pekanbaru mengamankan 16 pasangan juga bukan suami istri dalam razia di tempat hotel dan penginapan berdasarkan laporan masyarakat. Kamis 8 Oktober 2026 malam, Wakil Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan razia tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban dan pemberantasan penyakit masyarakat. Dari 4 hotel yang diperiksa, petugas menemukan 3 pasangan di hotel pertama, 6 pasangan di hotel kedua, 3 pasangan di hotel ketiga, dan 4 pasangan di hotel keempat. Kebanyakan yang ditemukan adalah anak muda, meskipun ada juga yang sudah dewasa. Sebagian besar berasal dari Pekanbaru. Mereka dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut dan orang tuanya akan dipanggil, terutama bagi yang masih remaja. Sementara itu, warga Pekanbaru mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan hotel dan penginapan yang diduga menjadi lokasi pelanggaran norma kesusilaan. Pemkab Pekanbaru berkomitmen melanjutkan penertiban untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi masyarakat. Terima demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk selengkapnya, Cita Nopan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhirnya, sapu paket datang juga.
2: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
1: Biasalah, skincare.
2: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
1: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
2: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
1: Tenang saja, dia penjual bilang ini aman, loh.
2: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
3: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Selamat pagi dan selamat pagi Pak Jemaah Tuhan Afwan, dimanapun berada di penghujung pekan. Udara sejuk ya, mengendam dan semakin sedap bernapas ya, semakin segar. Mudah-mudahan ada lagi hujan agak lebat lagi, dan mudah-mudahan hujannya juga merata, bukan hanya di Kota Pekanbaru, sehingga asap ini benar-benar hilang ya. Karena deteksi kemarin bukan hanya 1-2, ribuan asap khususnya masih ada di Sumatera, dan khususnya dari Sumatera Selatan ya. Konon hembusan udara dari selatan menghembus ke arah utara, sehingga Provinsi Riau khususnya Pekanbaru dan sekitarnya selalu masih terdampak daripada asap itu. Walaupun beberapa waktu lalu juga sudah ada turun hujan ya, tapi memang belum maksimal, belum lebat, sehingga belum sepenuhnya mematikan titik api. Untuk Riau sendiri, kalau tak siap, deteksi terakhir itu kemarin dari BMKG tinggal sekitar 8 titik saja. Mudah-mudahan semakin padam lah ya dengan adanya hujan semalam dan pagi ini. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Sampurasun, Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Macam mana tu lah puan, tradisi minum air putih di pagi hari merupakan kebiasaan sederhana yang baik untuk menjaga kebutuhan cairan tubuh kita setelah tidur sepanjang malam. Saat bangun tidur, tubuh telah melewati beberapa jam tanpa asupan cairan. Karena itu, minum segelas air putih pagi hari dapat menjadi langkah awal untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Kebiasaan ini tidak harus dilakukan dengan aturan yang rumit. Cukup sediakan segelas air di dekat tempat yang mudah dijangkau, lalu minumlah sesuai kebutuhan tubuh. Air putih juga dapat membantu menggantikan cairan yang hilang melalui pernapasan dan keringat selama tidur. Namun, cenderungan perlu diketahui bahwa minum air putih pada pagi hari bukanlah satu-satunya cara menjaga kesehatan. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan menjaga pola tidur.

Macam-macam tuan dan puan, tidak perlu menunggu haus, kita bisa membiasakan diri menyediakan segelas air putih sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Kebiasaan kecil ini mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya besar dan bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Sekali lagi, jangan lupa bahwa kebutuhan setiap cairan, maksud saya cairan setiap orang berbeda-beda. Jadi penuhi kebutuhan air putih secara teratur sepanjang hari, bukan hanya pada pagi hari bahkan. Mari awali pagi dengan kebiasaan baik, sebab kesehatan bukan hanya tentang perubahan besar, tapi juga tentang kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Semoga pagi ini membawa semangat dan kesehatan untuk kita semua. Selamat beraktivitas, Citarawan. Puan.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang